0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 garing PHPU titik pres 24 garing 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
5: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu biar alergi kamu gak kumat. Bapak punya cerita.
4: Apa tuh, Pak?
5: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
4: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
5: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
4: Iya sih Pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

104,5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat BNN, kembali lagi di sesi kedua kita ya bareng Bila. Tadi udah nemuin Sobat BNN semuanya di sesi pertama di jam 6 sampai jam 7 ya Sobat BNN. Bila kembali lagi di sesi kedua. Nah buat Sobat BNN semuanya pagi hari ini belum komen-komen atau pagi hari ini masih rumah aja gitu yang menikmati Rabu pagi Sobat BNN sambil dengerin Bila, boleh banget langsung aja komen-komen apa yang dapat-dapat kamu Sobat BNN tentang tema hari ini, yaitu guru dan sekolah. Apakah sudah amanah melindungi anak? Menurut kamu gimana Sobat BNN sejauh ini gitu ya di Indonesia, berita-berita atau pendengawi menurut kamu? Nah boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
2: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
2: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, Dim ya.
3: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget.
4: Rolling.
1: Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
4: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, masih bersama Bila di pagi hari ini nih Sobat Buana. Ya udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya. Itu udah ngobrol banyak banget Sobat Buana, apalagi tentang tema hari ini juga yang hari itu masih bersangkutan dengan anak gitu ya. Masih bersangkutan dengan bagaimana perlindungan anak, bagaimana perhatikan anak tuh perlu Sobat Buana. Tapi ini bersangkutan dengan sekolah dan guru gitu ya Sobat Buana. Menurut kamu guru di sekolah itu apakah sudah menjalankan amanahnya melindungi anak-anak? Kalau emang menurut kamu bagaimana Sobat Buana, pendapat kamu, sayang kamu perhatikan selama ini gitu, jauh ini di beberapa maraknya gitu ya kasus-kasus kemarin Sobat Buana, itu menurut kamu gimana? Pastinya satu kasus juga tidak mencerminkan semua guru yang ada di Indonesia kan Sobat Buana. Tapi menurut kamu, opini kamu Sobat Buana di situ tuh gimana sih? Nah, boleh banget di share aja langsung gitu ya Sobat Buana, mau beropini di 0856345454545.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih Sobat BNN semuanya. Ternyata benar sudah ya Sobat BNN siaran pagi ini sama Bila. Nah, terima kasih yang udah gabung, ya udah komen-komen juga Sobat BNN, ya udah share apa yang udah pendapatnya. Apalagi tentang, kita tadi udah ngobrol tentang bagaimana amanah guru dan sekolah itu melindungi anak ataupun murid-muridnya gitu ya. Apalagi kasusnya marah sekali di zaman sekarang ataupun di akhir-akhir ini tentang perundungan anak, apalagi anak SD gitu ya. Perlu sekali diperhatikan dan sangat dilindungi Sobat BNN, karena semua itu dapat berpengaruh untuk masa depannya. Dan buat Sobat BNN semuanya, semoga apa yang udah kita upayakan, kita harapkan juga anak di sekolah kita titipkan dengan penuh amanah gitu ya Sobat BNN, semoga saja gitu. Nah, Sobat BNN semuanya juga harus memperhatikan bagaimana putra-putrinya ataupun adik-adiknya dalam sehariannya, bagaimana apa yang berbeda atau kemajuan dan apa yang membuat mereka semua itu bisa nyaman gitu walaupun di pertemanan. Nah, terima kasih buat Sobat BNN yang udah gabung, semoga aktivitas hari ini lancar Sobat BNN dan sehat selalu di kala musim yang tidak menentu gitu ya. Waktunya Bila pamit Sobat BNN, Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, KPK tangkap sesama BNPB serta 13 orang saat OTT. Sobat Bahana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sobat Bahana, dari jumlah 14 orang yang ditangkap ini, salah satunya adalah Sekretaris Utama atau Sestama BNPB Rustian. Seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, dalam peristiwa itu tim KPK berhasil mengamankan 14 orang yang diantaranya merupakan Sestama atau Sekretaris Utama. Kemudian KPK dan juga pihak-pihak lain yang termasuk dari unsur swasta. Sobat Bahana, barang bukti yang disita terdiri dari uang tunai hingga logam mulia. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim ini senilai 1,4 miliar rupiah. Namun terkait jumlah logam mulia, Sobat Bahana, Budi menyebutkan masih dalam perhitungan dan memastikan logam mulia ini terdiri dari emas batangan dan juga tabungan emas. Sobat Bahana, yang mengungkapkan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM, Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Senang banget Lina Bana pagi hari ini bisa kembali sapa kamu, menemani apapun aktivitas yang sudah mulai dikerjakan pagi ini di Ngopi Spesial ya, yang bisa dinikmati selama 2 jam seperti biasa, dari jam 8 pagi sampai jam 10 nanti gitu. Nah, Sobat Bana yang pingin gabung di sini, silakan saja, karena ada banyak menu yang bisa di yang bisa didapatkan pagi hari ini gitu ya. Selain info-info catatan sejarah yang kembali kita hadirkan, nah kita juga punya beberapa informasi-informasi hangat. Kita juga persilakan Sobat Bana untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan nanti juga ada satu topik yang kita lempar, Sobat Bana bisa kasih tanggapan atau komennya ya. Makanya untuk bisa terus menyemangati aktivitas apapun yang harus dilakukan pagi hari ini dan menjadi teman terbaik gitu ya, pagi ini silakan deh nikmati ngopi spesialnya Sobat Bana, untuk jadi teman, dapatkan rezeki di hari ini ya, karena mungkin Sobat Bana termasuk tulang punggung keluarga nih. Oke, okay. Pokoknya tetap semangat.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bana, kasus perundungan yang terjadi pada anak ternyata tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah umum, pondok pesantren atau juga sekolah madrasah, madrasah gitu ya. Tapi juga ada yang terjadi bahkan di sekolah rakyat nih, Sobat Bana. Dan perundungan siswa sekolah rakyat di Pati, Sobat Bana, 14 anak ini menjadi tersangka. Sobat Bana, polisi ini sudah menetapkan 14 anak sebagai tersangka dalam dugaan perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa berinisial di usia 16 tahun ya, di sekolah rakyat terintegrasi 1 Pati, Jawa Tengah. Mereka ini sudah berstatus sebagai tersangka dan seluruhnya tidak ditahan karena masih tergolong anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Buat mana kasus perundungan siswa sekolah rakyat Pati ini sekarang sudah memasuki tahap penyidikan dan polisi juga masih mendalami keterlibatan dari masing-masing tersangka ya, untuk mengungkapkan secara terperinci peristiwa yang menimpa korban gitu. Nah, penyidik sendiri juga sudah memeriksa sejumlah saksi, Sobat Bana, ini termasuk korban, teman sekolah dan juga guru gitu. Tapi korban memang belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami trauma berat ya, Sobat Bana. Dan kalau menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Wiratama, penyidikan masih berlangsung untuk mendalami kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan yang terjadi di sekolah rakyat terintegrasi 1 Pati, Jawa Tengah. Nah, Sobat Bana, kadang-kadang kalau kita dengar peristiwa perundungan di sekolah gitu ya, di ngerasa was-was juga sih, aman gak sih anak-anak kita di sekolah gitu. Menurut Sobat Bana, sudahkah amanah sekolah ini melindungi anak? Ini terutama yang berkaitan dengan sekolah putra-putri, Sobat Bana gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritain di sini nih, Sobat Bana, silakan ya, bisa udah ngerasa sekolah itu amanah belum untuk melindungi anak gitu. Silakan bisa bagi tanggapan atau komennya di sini di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana dan di chat chatroom ya, ini di radio visualnya Bana di aplikasi Xpace Radio gitu. Kita tunggu. Yang pertama kita kumpulin dulu deh komentarnya. Nanti kita bakal kupas gitu ya. Kita bakal obrolin bareng-bareng di sesi yang kedua gitu atau sesi terakhir. Nah, Sobat Bana, selain ini udah buka kesempatan untuk berbagi pendapatnya. Lah juga undang kamu untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, kirim aja informasinya ke 0856345445, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi gitu, oke? Baik, beberapa momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di hari ini, di tanggal 14 Oktober, ini juga sudah siap kita up ini biar yang suka banget sama wawasan sejarah atau paling enggak bisa tahu lah ya peristiwa-peristiwa penting atau momen penting apa aja sih yang pernah terjadi di tanggal 14 Oktober, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai negara yang lain ya, Sobat Bana. Kalau di tanah air, salah satunya adalah kelahiran Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri yang dikenal luas karena integritas dan kejujurannya. Bahkan namanya, Sobat Bana, diabadikan untuk sebuah award ya, untuk polisi-polisi yang punya prestasi atau berdedikasi gitu, Sobat Bana. Nah, kita mulai dulu dengan 14 Oktober 1921, kelahiran mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso ya, Sobat Bana. Ini di 14 Oktober tahun 1921. Dan beliau meninggal dunia di 14 Juli 2004. Gugeng ini merupakan Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, dan menjabat mulai tahun 1968 sampai 1971. Meskipun hanya 3 tahun menjabat, tapi beliau ini dikenal sebagai sosok polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Sebenarnya selain pernah memimpin Polri, Hugeng ini juga menjadi salah satu penanda tangan petisi 50 ya. Ini sebuah pernyataan keprihatinan terhadap praktek politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto saat itu. Namanya juga diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso di Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Dan gumun tenan aku. Naik kelingan tu kadang mai sama semdiwi.
2: Main dua.
1: Iyo. Guyang guyu dewi. Wah sedih sedih dewi hell. Mesti tak kulit neng dindi ti. Tapi gak temu.
2: Gak temu.

0: sewu kutho. Wes tak liwati. DC Musik.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok lho, Pak? Nang topu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen

0: Oke ya Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
3: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
6: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, Perpres nomor 27 tahun 2026 ini sudah terbit ya. Dan pengemudi ojol ini mengantongi 92% dari pendapatan Sobat Bahana. Nah ini langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol ya. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online, mulai dari pemberian bonus hari raya dan juga pengaturan potongan aplikator. Sobat Bahana, bagaimana sih kondisi pengemudi ojol Indonesia ini menurut data Indef Universitas Paramadina 2026? Jumlah pengemudi ojol ini ada 2,9 juta pengemudi ya. Yang rata-rata pendapatan minimal Sobat Bahana di tahun 2023 itu 2,9 juta rupiah per bulan. Dan di 2025 ini turun jauh banget Sobat Bahana, hanya 1,7 juta per bulan ya. Sobat Bahana, ini penurunan karena biaya operasional harian yang meningkat gitu. Nah, bagaimana dukungan pemerintah untuk pengemudi ojol Sobat Bahana? Yang pasti di bulan Maret 2025 ya, ini sudah mulai pemberian bonus hari raya oleh aplikator kepada mitra ojol. Kemudian penerima ini ada sekitar 850 ribu pengemudi dengan nilai total 220 miliar rupiah. Kemudian September 2025 Sobat Bahana, bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan 50% selama 6 bulan. Cakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Bulan Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto ini mengumumkan potongan aplikator kurang dari 10%. Berikutnya di Juli 2026 Sobat Bahana, potongan biaya aplikasi ojol roda 2 maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Dan bulan Oktober 2026 ini Sobat Bahana diterbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026. Ini diantaranya mengatur pengemudi memperoleh minimal 92% meningkat dari sebelumnya 80% ya. Pengemudi berstatus mitra usaha mandiri. Kemudian pelindungan atas risiko kerja termasuk JKK dan juga JKM. Pengemudi ini terbebas dari pungutan pajak penghasilan. Dan aplikator juga wajib menyediakan pusat layanan pengaduan dan memberikan tanggapan atau solusi maksimal 7 hari sejak diterima. Dan peraturan turunan Sobat Bahana terbit paling lambat nanti 31 Desember 2026 ya. Nah tujuannya apa? Tentu saja ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengemudi, mewujudkan kemitraan yang adil antara pengemudi dan aplikator, juga meningkatkan transparansi biaya, pendapatan, dan juga insentif.
8: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Paris News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kaji wacana pansus tampung seluruh masukan polemik ijazah Gibran. Sobat Bana, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawait ini menanggapi wacana pembentukan panitia khusus atau pansus terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Jazilul mengatakan PKB masih mengkaji berbagai pendapat dan juga masukan dari sejumlah kalangan. Jazilul menyebutkan masukan ini termasuk yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Sipil. Jazilul sendiri Sobat Bana juga menghargai pendapat politikus Partai Demokrat Andi Arief mengenai wacana pembentukan pansus. Sobat Bana, meski demikian, Jazuli menegaskan wacana pembentukan pansus ini masih tahap sebatas pembicaraan dan PKB belum menyampaikan keputusan untuk mendorong pembentukan pansus itu. Sobat Bana, sebelumnya Andi Arief menyebutkan Gibran ini membutuhkan tempat untuk melakukan klarifikasi terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menilai pansus di DPR ini bisa jadi momen Gibran untuk memberikan klarifikasinya. Buat Bana, Andi mencontohkan pembentukan pansus Senturi di era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pansus itu digunakan juga untuk melakukan klarifikasi. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

sebetulnya meskipun sudah mulai turun hujan gitu ya di wilayah Ngawi khususnya, meskipun masih jarang banget gitu, tapi udah pernah ngerasain turunnya hujan dan deres gitu ya. Nah, sobat Buana, tapi suhu panas banget itu juga masih ini ya, masih terasa beberapa hari belakangan. Nah, termasuk hari ini sobat Buana, suhu di wilayah Ngawi ini diprediksi tembus 37 derajat Celcius loh sobat Buana. Ya, untuk perakiraan cuaca di Jawa Timur ya di hari ini Rabu 14 Oktober menunjukkan kondisi cerah berawan sampai juga udara kabut di sejumlah daerah sobat Buana. Wilayah Pacitan, Trenggalek, Lumajang, kemudian Banyuwangi, Bondowoso, Kabupaten Madiun. Nah, ini diperkirakan akan mengalami udara kabur ya. Sementara sejumlah wilayah lain diprediksi cerah atau berawan seperti di Malang, ini diperkirakan cerah berawan. Dan Kota Batu juga yang mengalami kabut asap, sobat Buana. Oke, sobat Buana, suhu udara di Jawa Timur 14 Oktober ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara ini 20 hingga 98% ya. Nah, untuk wilayah yang ada di sekitar Ngawi, sobat Buana, Pacitan, prediksi udara cuaca udara kabur gitu, suhunya 20 sampai 30 derajat. Kemudian Ponorogo diperkirakan berawan, suhunya 23 hingga 34 derajat. Sementara Trenggalek udara kabur, suhu 22 hingga 29 derajat. Sobat Buana, untuk wilayah Madiun ya. Untuk wilayah Madiun ini diprediksi juga udara kabur, suhunya 22 hingga 35, Magetan berawan 22 hingga 32 derajat untuk suhu. Dan Ngawi sobat Buana, meskipun diprediksi cuaca hari ini berawan tapi suhunya ini mencapai 37 derajat ya. Ini dua pokoknya berkisar 23 hingga 37 derajat Celcius. Dan Bojonegoro sama juga di Ngawi awan ini kalau suhunya 23 hingga 36 derajat Celcius. Nah, mungkin ini sekedar perkiraan yang bisa juga nih membantu sobat Buana, mungkin ada prepare yang harus prepare yang bisa ini dilakukan gitu ya, terutama yang beraktivitas di luar rumah. Kalau kondisinya panas ya pakai topi deh, pakai tabir surianya, sunscreen jangan lupa gitu ya. Melindungi muka sama kulit gitu. Kalaupun berawan berarti ya siap-siap untuk jas hujan, topi juga, payung gitu. Oke. Baik, kita masih punya waktu 18 menit lagi di sesi yang pertama. Dan ya udah siap juga ini untuk ngajakin sobat Buana lagi menelusuri jejak sejarah hari ini di tanggal 14 Oktober. Pasukan Komunis Tiongkok sobat Buana ini menduduki Guangzhou di 14 Oktober 1949 ya. Nah, pasukan Komunis Tiongkok ini menduduki kota Guangzhou. Kota Guangzhou atau Kanton ini yang terletak di Provinsi Guangdong Tiongkok sobat Buana. Coba ini berlangsung di tengah-tengah perang saudara Tiongkok ya, yakni konflik antara pasukan yang mendukung pemerintah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang dan juga pasukan yang berpihak pada Partai Komunis Tiongkok. Sobat Buana, konflik ini bermula di tahun 1927 dan berlangsung dalam beberapa tahap sampai tahun 1950. Perang ini berujung pada terbentuknya dua pemerintahan yang terpisah, yakni Republik Rakyat Tiongkok yang berada di daratan Tiongkok dan Republik Tiongkok di Taiwan. Yang keduanya secara historis ini mengklaim sebagai pemerintahan Tiongkok yang apa namanya yang sah gitu. Nah, itu dia sobat Buana. 14 Oktober 1949 ya, pasukan Komunis Tiongkok ini menduduki Guangzhou.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sobat Bahana, 14 Oktober 1981 ini ditandai dengan peristiwa bersejarah di Mesir ya, dilantiknya Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir. 14 Oktober 1981, Sobat Bahana, Husni Mubarak mulai menjabat sebagai Presiden Mesir setelah menggantikan Anwar Sadat yang tewas terbunuh di 6 Oktober 1981 oleh kelompok militan. Sobat Bahana, sebelum menjadi presiden, Mubarak ini menjabat sebagai wakil presiden sejak tahun 1975. Dan dia ini sebelumnya berkarir di Angkatan Udara Mesir gitu. Mubarak sendiri memimpin Mesir selama hampir 30 tahun loh, Sobat Bahana. Namun, pemerintahnya ini berakhir di 11 Februari 2011 ya, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama 18 hari ini menuntut pengunduran dirinya. Sayang hampir sama dialami oleh mantan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa juga dituntut mundur oleh rakyat gitu ya. Ini sama yang terjadi di Mesir Sobat Bahana setelah 30 tahun berkuasa di Mesir. Nah 11 Februari 2011 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran selama 18 hari yang menuntut pengunduran dirinya. 2 Juni 2012, Mubarak ini dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup oleh pengadilan Mesir ya, atas keterlibatannya dalam pembunuhan demonstran selama pergolakan yang terjadi di 2011. Dan putusan juga proses hukumnya sendiri Sobat Bahana kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut.

sebuat bahannya gitu. Sudahkah sekolah ini mana gitu ya melindungi anak-anak didiknya gitu, karena kita tahu banyak kasus perundungan yang justru terjadi di sekolah. Tapi kalau menurut sobat Bane gimana penilaiannya? Boleh dong, silakan kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tunggu. Kita nanti bakal obrolin khusus di sesi yang kedua ya, sesi terakhir kopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 14 Oktober sampai di jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, sejumlah organisasi dan tokoh pergerakan sipil yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Sipil atau AKSI kemarin menemui fraksi PKB DPR setelah mereka menemui fraksi Golkar dan juga PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Sobat Bana, kelompok ini menyuarakan hal yang sama kepada fraksi-fraksi di DPR, yakni segera menggelar hak angket setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan sebagai syarat calon pada Pilpres 2024. Sobat Bana, hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah atau perkara yang dinilai berdampak luas dan juga berpotensi melanggar hukum. Salah satu tokoh AKSI, Rai Rangkuti, menyatakan di satu sisi MK menyatakan Gibran tidak mempunyai ijazah, di sisi lain Gibran mengaku punya. Karena itulah Sobat Bana, hak angket DPR menjadi jalan terbaik untuk Gibran menunjukkan buktinya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, sobat Bana, kita udah masuk di sesi kedua, sesi terakhir di ngopi spesial pagi hari ini ya. Yang masih gabung di sini, terima kasih banget. Yang barusan gabung, welcome deh. Pagi ini kita ngobrolin, ini masih seputar tentang banyak banget nih para orang tua yang apa ya, ngerasa cemas. Takut gitu, apakah anak-anak kita ini sudah aman berada di sekolah, karena kita tahu kasus perundungan yang terjadi di sekolah ini tidak malah surut, tapi justru malah meningkat kejadiannya gitu. Salah satunya kasus yang terjadi di Pemalang ya sobat Bana, Muhammad Akib, siswa di sebuah sekolah dasar di sana yang pada akhirnya harus meninggal dunia gitu setelah mendapatkan perundungan dari kakak-kakak kelasnya gitu. Dan yang juga terjadi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Pati, Jawa Tengah buat Bana, ini seorang siswa yang juga mendapatkan perundungan dari siswa yang lain ya. Bahkan ini sudah ditetapkan 14 tersangka anak yang berurusan dengan hukum atau ABH gitu. Oke, jadi kita sebagai orang tua mungkin juga rasa was-was gitu. Sudahkah amanah sekolah, guru dan sekolah ini memberikan perlindungan terhadap anak didiknya? Gimana menurut kamu? Kita tunggu tanggapan atau komentarnya di sini. Silakan nih sobat Bana, bisa di-share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Pokoknya kita tunggu di sini sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Seratus 4,5 FM Banas Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Banas, sekolah itu memang bukan sekedar tempat anak untuk belajar membaca, berhitung, mengejar prestasi gitu ya, tapi juga sekolah itu memikul tanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu bisa merasa aman di sekolah, dihargai, tidak mengalami kekerasan, juga mendapatkan pertolongan ketika sedang menghadapi masalah gitu. Di Sobat Bana, si orang tua ini punya harapan besar ya, ngantar anak-anaknya berangkat ke sekolah, mereka ini bisa belajar dengan nyaman, bisa bersosialisasi dengan teman tanpa rasa takut, tanpa tekanan gitu. Bisa berbaur di sana, mengikuti kegiatan tuh dengan tidak mendapatkan kekerasan atau intimidasi dari yang lain gitu. Nah, Sobat Bana, tapi kalau kita tahu gitu ya, mendengar atau melihat banyak nih berseliweran informasi-informasi tentang kasus perundungan yang ternyata masih marak terjadi di sekolah-sekolah. Nih, sebagai orang tua pasti dong jadi was-was gitu, Sobat Bana. Nah, ketika kita mengantarkan anak ke sekolah kan kita pasti menitipkan mereka kepada bapak, ibu guru gitu. Berharap mereka bisa mendapatkan ilmu, temu teman-teman yang baik, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, terus pulang ini membawa pengalaman yang menyenangkan gitu loh. Tapi bagaimana kalau ternyata anak justru merasa takut untuk berangkat sekolah? Bagaimana kalau anak mengalami perundungan, dipermalukan di depan kelas, mendapat perlakuan kasar, ataupun juga mengalami kekerasan tetapi mereka ini memilih diam karena takut, Sobat Bana? Gimana kalau orang tua ini sebenarnya sudah melapor tetapi persoalannya dianggap sepele? Akan bagaimana jika anak yang menjadi korban ini justru diminta mengalah demi menjaga nama baik sekolah? Yang terjadi di Pemalang misalnya, sang anak ini disuruh untuk mengaku dia ini terjatuh gitu ya kepada orang tuanya. Ya, bukan karena sudah mengalami kekerasan oleh kakak-kakak kelasnya gitu loh. Nah, sudahkah sekolah amanah melindungi anak didiknya, Sobat Bana? Silakan bisa kasih tanggapan atau komentarnya di sini, kita tunggu ya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana gitu. Amanah ini bukan sekedar tentang menerima tanggung jawab saja, tetapi juga tentang kesungguhan menjalankannya gitu loh. Karena sekolah ini bukan hanya bertanggung jawab mengajar anak-anak agar menjadi pintar, tapi juga menjaga martabat, kemudian keselamatan, dan rasa aman juga untuk anak-anak selama mereka ini berada di lingkungan pendidikan ya. Nah, tentu kita nggak boleh menuduh kalau semua sekolah itu gagal gitu, karena masih banyak banget guru dan sekolah yang sudah berjuang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman gitu. Tapi ketika masih ada anak yang mengalami kekerasan, nah kita perlu bertanya juga nih Sobat Bana ya, apakah sistem perlindungannya sudah berjalan dengan baik? Oke, kita tunggu di sini. Sekali lagi bisa share di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bana, chatroom yang ada di radio visualnya Bana, Sobat Bana. Ini bisa melalui aplikasi X-Space Radio gitu. coba kita lihat dulu apakah sudah ada yang memberikan tanggapan atau komentarnya. Oh ya, oke, sebentar. Selamat pagi dulu. Pagi dulu, ini dari Ibu Irwan. Ibu Irwan, terima kasih banget sudah ikut gabung juga di sini. Saya punya anak yang masih SD gitu. Kadang-kadang anak tuh cerita ada temannya suka mengejek ya. Awalnya ya nggak biasalah namanya anak-anak saling mengejek gitu. Tapi sekarang saya sadar harus lebih banyak mendengarkan gitu. Dan saya pengen nih sekolah juga bisa memberikan perhatian ya, meskipun hanya sekedar ejek mengejek, tapi itu imbasnya bisa luar biasa loh. Anak bisa minder, bisa takut juga, sakit hati seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari hal-hal yang kecil seperti ini harus tetap menjadi perhatian sekolah gitu. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Jadi masih ada ketakutan gitu Ibu ya. Oke, terima kasih deh Ibu. Jangan buru-buru menyimpulkan kalau ejekan itu nggak berdampak. Namanya juga anak-anak saling mengejek, jangan seperti itu gitu. Tapi kita juga perlu memahami nih Sobat Bana ya, seberapa sering sih terjadi, bagaimana perasaan anak, dan apakah dia merasa terancam. Nah, orang tua dan sekolah ini perlu bekerja sama mencari jalan keluar terbaik.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sudahkah menurut Anda, menurut Sobat Bahana, sekolah itu amanah melindungi anak didiknya gitu? Oke, kita masih tunggu nih pendapatnya. Silakan bisa di share ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom juga bisa banget ya. Selamat pagi dulu nih dari siapa nih? Anto ya. Ya benar Pak Anto ya, terima kasih banget. Kalau menurut saya secara umum di Ngawi sudah cukup amanah sih, karena jarang banget juga kan kita dengar ada kasus perlindungan yang terjadi di sekolah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada nih yang tidak terekspos gitu. Cuman ini sih, kalau menurut saya sekolah itu harus cepat merespon laporan kalau ada orang tua yang melapor ya. Jangan sampai orang tua datang berkali-kali baru ditanggapin. Jadi kalau ada masalah, setidaknya orang tua itu dikasih tahu langkah apa yang sedang dilakukan gitu ya. Mungkin ini jadi poin penting juga ya Bapak ya. Memang perlu mendapatkan informasi yang wajar mengenai apa namanya, tidak lanjut apa yang sudah pernah, apa yang sudah dilakukan sekolah menanggapi laporan dari orang tua siswa. Kalau sang anak mungkin sudah ada gejala-gejalanya gitu, ditengarai mendapatkan perundungan atau bullying seperti itu gitu ya. Tapi yang pasti tetap menjaga privasi semua anak, dan sekolah juga perlu ini memiliki prosedur yang jelas dan tidak membiarkan pelapor itu merasa terabaikan. Anak ini juga tetap dilindungi.

0: KBS 뉴스
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kapan BSU 900 ribu masuk rekening? Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan sosial bantuan subsidi upah BSU pada kuartal keempat 2026 dengan total bantuan Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi kriteria. Bantuan ini diberikan dengan besaran Rp300.000 per bulan, ini selama 3 bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dan direncanakan cair sekaligus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan rencana itu Sobat Bana setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 September lalu. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Sobat Bana, BSU ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Meski rencana penyalurannya sudah diumumkan, pekerja ini masih menunggu informasi resmi mengenai tanggal pencairan, persyaratan penerima, dan mekanisme penyaluran yang berlaku untuk periode ini. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 100,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI ini mencatat menerima 2057 pengaduan sepanjang 2024. Dari jumlah itu sebanyak 954 kasus ini sudah ditindaklanjuti dengan sampai tahap terminasi ya. Kita juga perlu memahami Sobat Bahana kalau angka 2057 itu adalah pengaduan berbagai persoalan perlindungan anak, bukan seluruhnya merupakan kasus kekerasan di sekolah gitu loh. Dan dalam laporan yang sama, KPAI ini juga mencatat ada 241 kasus anak yang mengalami hambatan pemenuhan hak pendidikan. Kemudian pemanfaatan waktu luang, budaya, dan juga agama gitu. Di dalam kelompok ini ada persoalan perundungan ya di satuan pendidikan, kebijakan sekolah yang bisa merugikan anak, dan diskriminasi karena tunggakan pembayaran sekolah gitu loh. Nah, Sobat Bahana, ini apa namanya, kalau mungkin ini ya fakta-fakta juga yang mungkin bisa kita ingat juga Sobat Bahana, fakta yang perlu menjadi perhatian tadi ada 2057 pengaduan, ini 241 kasus ya anak terhambat pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan juga agama. Kemudian 6 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan yang berujung pada korban jiwa dalam 2 bulan terakhir Sobat Bahana. Ini sudah juga dilaporkan oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI gitu. Nah Sobat Bahana, masih adanya kasus perundungan di sekolah pasti juga berimbas pada perasaan orang tua gitu. Menurut Sobat Bahana yang punya anak-anak bersekolah gitu ya, sudah amankah atau sudah amanakah sekolah itu memberikan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan sekolah ya selama proses belajar gitu. Kita masih tunggu tanggapan atau komennya di sini, silakan ya bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chat room nih yang ada di radio visualnya Bahana Sobat Bahana, melalui aplikasi Express Radio ya. Oke, selamat pagi dulu yang sudah kembali gabung di sini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Pak Tama. Guru itu juga punya keterbatasan karena jumlah muridnya kan banyak gitu. Tapi saya setuju sih, sekolah itu harus membangun budaya saling menghormati. Murid perlu berani juga melapor dan guru juga harus peka terhadap perubahan perilaku anak didik gitu. Jadi sebenarnya sih pihak sekolah itu sudah banyak pihak sekolah yang sudah mengupayakan pelindungan maksimal terhadap anak-anaknya. Nah, kadang-kadang kalau kita sendiri sebagai guru dengar ada sekolah lain yang terjadi peristiwa perundungan, kita juga sedih sih gitu ya. Iya, gurunya aja ikut sedih, apalagi orang tuanya, masyarakatnya pun juga ikut sedih gitu ketika seorang ibu merasa sakit hati banget di anaknya mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya di sekolah gitu Sobat Bahana ya. Ini kayaknya seluruh ibu-ibu di seluruh dunia ini juga ikut merasa tersakiti gitu loh ya nggak sih. Oke Sobat Bahana, terima kasih tadi Pak Tama ya. Tantangan guru memang apa ya, boleh dibilang itu memang nyata banget sih. Karena itu perlindungan itu tidak boleh dibebankan pada satu guru saja gitu kan. Harus kerja tim. Kemudian aturannya itu juga harus dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian juga ada dukungan pimpinan, komunikasi yang baik juga ya dengan pihak orang tua. Begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tama sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk. Ya, tempat doang. Ini dia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Masih ada sisa waktu 11 menit saja Sobat Bahana di ngopi spesial pagi ini. Buruan deh yang pengen ikutan ngobrol juga ya. Sobat Bahana, sudah amanahkah sekolah melindungi atau memberikan perlindungan pada anak-anak didiknya? Oke, satu lagi nih ternyata yang udah masuk di sini. Egi dari Nela. Nela yang katanya kebetulan dia ini seorang pelajar SMA ya. Kadang-kadang siswa itu takut melapor karena khawatir malah dibilang tukang mengadu gitu loh Mbak. Buat aku sih perlu sekolah tuh perlu menyediakan tempat bercerita yang tidak membuat siswa jadi malu. Ah, ada guru BK-nya kan? Sekarang juga ada ini, apa namanya, guru wali gitu. Mungkin bisa dimanfaatkan loh ya untuk bisa bercerita apa sih yang menjadi masalahnya gitu di sekolah gitu. Tapi ini masukan yang sangat penting juga ya. Anak tuh perlu tahu kalau mau minta bantuan itu bukan berarti mencari masalah gitu ya. Siapa namanya tadi, Mela juga bisa, ini bisa manfaatkan guru BK-nya atau guru walinya. Kan sekarang sudah ada kan guru wali, bukan wali kelas ya, tapi guru wali gitu. Untuk mungkin bisa berkonsultasi gitu loh, butuh pendampingan atau mendapatkan saluran pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kebutuhan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

beberapa tadi yang udah masuk ya komentarnya, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat bareng-bareng. Kalau sekolah adalah tempat anak menimba ilmu, membangun karakter, dan menyiapkan masa depan gitu. Karena itulah keamanan anak ini tidak boleh diperlakukan sebagai urusan tambahan, Sobat Bana. Keamanan ini merupakan bagian penting dari pendidikan itu sendiri. Baik, Dira dari Tonoja 119 Ngawi pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 14 Oktober. Terima kasih yang sudah gabung di sini. Kita bisa ketemu lagi besok ya di jam yang sama di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 14 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, 103,8 FM Prawiswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. Leher terluka terjerat kabel saat berkendara di jalan. Warga Ponorogo lapor polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Surat Sopi ini 30 tahun warga Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mengalami luka di kepalanya. Terus menyebutkan polisi dengan dua IP saat mengendarai sepeda motor pada Senin sore. Dia mengaku tak menjemput istrinya yang bekerja di sebuah kolam renang di desa Japan, Kabupaten Ponorogo. Tidak sempat menghindar ketika kabel tiba-tiba menyangkut kendaraannya. Sopi menambahkan kabel WIP tersebut melintang di jalan karena dia melintas dari arah selatan menuju utara. Dia mengaku mengendarai sepeda motor

0: aku meski sudah mendapat perawatan, rasa sakit itu masih terasa di bagian dalam lehernya. Dia masih merasakan sakit ketika menelan makanan dan minuman. Suami menduga kabel yang segera dimasukkan ke kabel itu. Namun dia mengaku belum mengetahui perusahaan penyedia layanan internet yang membeli kabel tersebut. Setelah kejadian, Suami kembali ke lokasi untuk merapikan kabel yang masih terlehernya dan berada di dekat pohon. Dia mengaku khawatir kabel tersebut kembali membahayakan pengendara lain. Melaporkan kejadian ke korresponden sekitar pukul 11 pada hari Senin. Dia berharap polisi menyelidiki kejadian tersebut, termasuk mencari tahu pemilik kabel yang diduga menjerat lehernya. Dari Kabupaten Ponorogo, Adi Mas, Koca Rasyasa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan dari

0: Ronggo Hadi Lamongan, Bab.
1: Baik, terima kasih. Pengajian umum bertajuk Jombang Bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Hitam Kolik atau Gus Hitam yang berlangsung di Alun-Alun Kabupaten Jombang pada Selasa 13 Oktober 2026 malam menyedot perhatian dan antusiasme luar biasa dari ribuan jemaah. Ajang spiritual ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Semarak Jombang Fest 2026 guna memperingati hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kisah antusiasme tercermin dari Saryanti, warga di Jombang yang rela datang dan menggelar tikar di barisan terdepan sejak Senin 12 Oktober 2026 pukul 14 WIB sehari sebelum acara agar tak kehilangan momen melihat sang dai secara langsung.

0: Pengalaman tak kalah mengharukan datang dari Musta'ah, warga asal Peterongan yang kini menetap di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah bertahun-tahun hanya bisa menyimak ceramah Gus Pita melalui YouTube, lantaran merawat suaminya yang terserang stroke, Musta'ah akhirnya terbang langsung dari Kalimantan bersama sang suami demi menghadiri pengajian ini secara tatap muka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Gus Bagus, reporter dari Radio Roba di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Pemkab Ngawi bidik bantuan provinsi untuk revitalisasi pasar Ngali dan Gentong pada 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan langkah pembenahan pasar Ngali dan pasar Gentong yang direncanakan berlangsung pada 2027. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab Ngawi membidik bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lantaran kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kusumawatini Lamsulandrianingrum, menyampaikan bahwa kedua pasar tersebut menjadi sasaran prioritas revitalisasi. Berdasarkan perencanaan, Pasar Ngali membutuhkan dana sekitar 6,5 miliar rupiah, sedangkan Pasar Gentong diperkirakan memerlukan 8,1 miliar rupiah. Pembenahan kedua pasar ini bukan tanpa alasan. Kondisi bangunan dan fasilitas yang membutuhkan perbaikan menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, Pasar Gentong turut terdampak kebakaran sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.
3: Dari BK ini juga kemungkinan besar untuk Pasar Ngali dan Pasar Gentong. Ini yang membutuhkan juga nanti pendampingan dari APBD karena alokasi anggaran yang kami dapatkan dari non APBD itu hanya khusus untuk konstruksi. Pasar Ngale insya Allah 6,5 miliar, Pasar Gentong 8,1.
4: Itu dari BK provinsi juga.
3: Dari BK.
5: Dari kabupaten sendiri untuk mensupport dua.
3: Masih mau kita usulkan untuk kami hanya membutuhkan untuk pendampingan, yaitu untuk perencanaan pengawasan relokasi. Karena kan setiap pembangunan pasar pasti ada relokasi.
5: Ya, estimasi kebutuhan
3: ya tidak sampai 1 miliar ya, kemungkinan ya mungkin ya rata-rata segitu, tidak sampai 1 miliar.
2: Jika terrealisasi, revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan pasar yang lebih tertata dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Perbaikan fasilitas tersebut juga diharapkan dapat menghidupkan aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat peran pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. KPK tahan 3 dari 4 tersangka kasus gedung Pemkab Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menahan 3 dari 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Berdasarkan hasil penyidikan lembaga anti rausa, kasus penyelewengan proyek yang merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar rupiah ini melibatkan sejumlah penyimpangan dalam proses pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan. Dari kasus ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua akan perlunya transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran publik di daerah kita. Kawal terus penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan berkeadilan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Spektrum Radio Jabin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
6: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
5: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Rembol musik.
1: Rembol-rembol.
0: Nyawang kue dan danga-danga, Dik.
1: Danga-danga. Gini-gini, Pak.
0: Masuk.
1: Nanti danga-danga, masih.
0: Apa ya, danga?
1: Aku kawasa sembarangan, terus piye infone masih. Oh.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prawiswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. Leher terluka terjerat kabel saat berkendara di jalan. Warga Ponorogo lapor polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Menurut Sopingi, 30 tahun warga Jakarta Selatan Polres Ponorogo mengalami kecelakaan setelah menggunakan pelindung di kota BYD saat mengendarai sepeda motor di Kecamatan Pohon pada Senin sore. Dia mengaku tak menjemput istrinya yang bekerja di sebuah kolam renang di desa Japan, Kecamatan Ponorogo, tidak sempat menghindar ketika kabel tiba-tiba menyangkut di lehernya. Sopingi menambahkan, kabel WIB tersebut melintang di jalan karena dia melintas dari arah selatan menuju utara. Dia mengaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah ketika kabel tiba-tiba menyangkutnya. Setelah kejadian tersebut, Sopingi melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja istrinya. Istrinya terkejut melihat luka di leher Sopingi dan langsung mengantarkannya ke klinik kesehatan terdekat.

0: namun dia mengaku belum mengetahui perusahaan penyedia layanan internet yang memiliki kabel tersebut. Setelah kejadian, Sopingi kembali ke lokasi untuk merapikan kabel yang sempat dan berada di dekat pohon. Dia mengaku khawatir kabel tersebut kembali membahayakan pengendara lain. Sopingi melaporkan kejadian ke Ponorogo sekitar pukul 11 pada hari Senin. Dia berharap polisi menyelidiki kejadian tersebut, termasuk mencari tahu pemilik yang diduga menjerat lehernya. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasiasa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan dari Magetan.

0: Ronggo Hadi Lamongan, Bab.
1: Baik, terima kasih. Pengajian umum bertajuk Jombang Bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Hitam Kolik atau Gus Hitam yang berlangsung di Alun-Alun Kabupaten Jombang pada Selasa 13 Oktober 2026 malam menyedot perhatian dan antusiasme luar biasa dari ribuan jemaah. Ajang spiritual ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Semar Jombang Fest 2026 guna memperingati hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kisah antusiasme tercermin dari Saryanti, warga di Jombang yang rela datang dan menggelar tikar di barisan terdepan sejak Senin 12 Oktober 2026 pukul 14 WIB, sehari sebelum acara, agar tak kehilangan momen melihat sang dai secara langsung.

0: Pengalaman tak kalah mengharukan datang dari Musta'ah, warga asal Petarongan yang kini menetap di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah bertahun-tahun hanya bisa menyimak ceramah Gus Gita melalui YouTube, lantaran merawat suaminya yang terserang stroke, Musta'ah akhirnya terbang langsung dari Kalimantan bersama sang suami demi menghadiri pengajian ini secara tatap muka. Dari Lamongan, Gus mengabarkan kembali ke studio.
1: Gus, bagus reporter dari Radio Robo di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Pemkab Ngawi bidik bantuan provinsi untuk revitalisasi pasar Ngali dan Gentong pada 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan langkah pembenahan pasar Ngali dan pasar Gentong yang direncanakan berlangsung pada 2027. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab Ngawi membidik bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lantaran kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyampaikan bahwa kedua pasar tersebut menjadi sasaran prioritas revitalisasi. Berdasarkan perencanaan, Pasar Ngali membutuhkan dana sekitar 6,5 miliar rupiah, sedangkan Pasar Gentong diperkirakan memerlukan 8,1 miliar rupiah. Pembenahan kedua pasar ini bukan tanpa alasan. Kondisi bangunan dan fasilitas yang membutuhkan perbaikan menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, Pasar Gentong turut terdampak kebakaran sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.
3: Dari BK ini juga kemungkinan besar untuk Pasar Ngali dan Pasar Gentong. Ini yang membutuhkan juga nanti pendampingan dari APBD karena alokasi anggaran yang kami dapatkan dari non APBD itu hanya khusus untuk konstruksi. Pasar Ngale insya Allah 6,5 miliar, Pasar Gentong 8,1.
4: Itu dari BK provinsi juga.
3: Dari BK.
5: Itu dari kabupaten sendiri untuk menyupport dua.
3: Masih mau kita usulkan untuk kami hanya membutuhkan untuk pendampingan yaitu untuk perencanaan pengawasan relokasi. Karena kan setiap pembangunan pasar pasti ada relokasi.
5: Itu estimasi kebutuhan kan?
3: Ya tidak sampai 1 miliar ya kemungkinan ya mungkin. Ya rata-rata segitu, tidak sampai 1 miliar.
2: Jika terrealisasi, revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan pasar yang lebih tertata dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Perbaikan fasilitas tersebut juga diharapkan dapat menghidupkan aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat peran pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. KPK tahan 3 dari 4 tersangka kasus gedung Pemkab Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menahan 3 dari 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Berdasarkan hasil penyidikan lembaga anti rausah, kasus penyelewengan proyek yang merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar rupiah ini melibatkan sejumlah penyimpangan dalam proses pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan. Dari kasus ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua akan perlunya transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran publik di daerah kita. Kawal terus penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan berkeadilan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darun aja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Masih Bahana Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya. Tapi kira hari ini ya, guru dan sekolah ya, sudahkah kita amanah melindungi anak gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Dan kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, di Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi untuk mendapatkan modal semua usaha ya. Ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi nih ya, kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunganya sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada lagi kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, ini bunganya juga sangat murah. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga, guru dan sekolah, sudahkah kita amanah melindungi anak ya? Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya, yang udah gabung ya. Sudah ada, kita amanah melindungi anak ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0853454545 ya. Selamat siang semuanya ya, di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang gitu ya. Nah, kira-kira makan siangnya pakai apa nih? Biasanya kalau makan siang seperti ini cocoknya itu yang seger-seger ya. Ya, sayurnya itu yang enggak santan ya, soalnya cuacanya panas. Sayurnya bening-bening, sayur asam, sayur bening gitu ya biasanya ya. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Mas yang juga yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati bersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Nah, sobat mana semuanya, topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya, sudahkah sekolah amanah melindungi anak didiknya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Terima kasih yang udah gabung ya, kali ini udah gabung dari Dimas ini ya, Dimas yang ada di Ngawi ini ya. Terima kasih Dimas sudah gabung. Menurut saya disiplin tetap penting, tapi cara mendisiplinkan jangan sampai membuat anak merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Saya udah gabung lagi dari Sulastri, terima kasih Sulastri ini ya. Orang tua jangan langsung menyalahkan sekolah, kalau ada masalah duduk bersama dulu dan cari jalan keluarnya. Dari Rian ya, dari Kaserman, terima kasih ya. Sekolah aman itu ketika anak tidak takut melapor, meskipun yang melakukan perundungan adalah anak kakak kelas atau anak yang dianggap populer. Terima kasih sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja bisa memberikan kredit. Jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ấy phòng ảnh đánh bà trên nó

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mas, kamu benar kan memilikahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Hati ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: sayang. Benar,
1: Mas? Tentu saja.
2: Apa-apa dan ini? Mana kaya ini buriku?
0: Sepurane ya, Mas. Aku raksi do milih kue. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gen, luweh gen, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
2: Ayo Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
3: Bos.
2: Yo, budal. Let's go.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gerhana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak no makannya. Oh, susu-susu wae toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasane nesu-nesu. Iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini ya? Dan kali ini kita akan ngobrol dengan owner dari Hapa Lestari ya. Temanya kali ini ya, Ecoprint bukan sekedar mesin cuan ya. Gimana sih Ecoprint itu seperti apa? Nanti kita akan ngobrol seru dengan ownernya ya, langsung ini ya. Nah, saudara semuanya yang barusan gabung di ajang Talkshow kali ini ya, selamat siang semuanya, bisa melalui live streaming di www.bahanfmngai.com, bisa juga melalui aplikasi Xpress Radio, nanti bisa di-download ya aplikasinya. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Arief, gimana kabarnya?
1: Selamat siang Mbak Lupita.
0: Iya. Sehat ya, tetap ya, semangat tuh belakangnya tuh banyak sekali tuh. Ada daun-daun. Oh gitu ya.
1: Kita di outdoor nih.
0: Oh, di outdoor, berarti temanya di outdoor ya.
1: Cinta alam berarti di outdoor,
0: Pak. Soalnya cinta alam ya, akhirnya di outdoor gitu ya. Nah, silakan ini Mas Arief memperkenalkan diri dulu ini. Pendengar nih, siapa ini yang diajak ngobrol gitu, silakan.
1: Nah, selamat siang teman-teman pecinta bahan kopi. Kenalkan, saya Arief, couplepreneur ya, sebenarnya lebih tepatnya kami couplepreneur dari Hapa Lestari. Saya dan istri lebih berkecimpung di custom fashion sebenarnya. Dan Ecoprint adalah bagian dari custom fashion kami. Jadi kami itu ingin memperkenalkan produknya adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Salah satunya ada di belakang kami, baik kain maupun baju yang inilah produk unggulannya kami, untuk memperkenalkan bahwa kita tidak hanya sekedar yang membuat fast fashion, tapi ya sustainable fashion yang berharap nanti anak cucu kita itu masih mengenal budayanya. Budaya bahwa kita inilah warisan budaya kita. Itu Mbak Lupita.
0: Iya. Untuk mendirikan Ecoprint ini sejak tahun berapa ini, Mas?
1: Nah, Ecoprint sebenarnya kalau bisa dibilang belajarnya itu udah dari lama ya. 2019 itu sudah belajar. Tapi belajar-belajar mengolah bagaimana istilahnya. Ini bukan batik. Ecoprint itu bukan batik. Istilahnya seni untuk yang dari zaman dahulu kala itu sebenarnya udah ada. Pandemi itu adalah seni pewarnaan alami dari dari serat tumbuhan yang di dalam kainnya pun juga kain yang alami, jadi kain katun, kain yang semuanya, kain kapas, kain sutra gitu kan, yang semuanya dari alam. Misalnya menempel itu ya, proses belajarnya ya cukup lama, 2-3 tahun itu 2021 baru kita untuk berani untuk jualnya. Jadi proses belajar itu
0: 2021 ya, berarti awalnya ya.
1: Itu, Mbak.
0: Ya. Terus ini kalau itu kan tumbuh-tumbuhan ya, kalau binatang itu bisa nggak Mas ditempelin bisa. Gitu Mas? Bisa juga.
1: Jadi
0: ya
1: kalau semua yang berbau alami ya, serat dari domba,
0: bisa berarti semua. Ya
1: yang itu yang di kita pajang di MPP itu kan ada dari kambing, sepatu, dompet
0: juga. Oh, dompet juga ada ya.
1: Iya.
0: Nah, ini Mas kenapa ini Mas Arief ini memilih Ecoprint sebagai bidang usaha atau karya kreatif yang ditekuni ya? Kenapa kok milih Ecoprint?
1: Nah, karena yang pertama, yang paling utama itu adalah melihat saya adalah ya bisa dibilang penjahit ya, penjahit yang custom itu kita punya tumpukan di gudang itu, punya tumpukan kain yang sangat banyak. Kain yang sangat banyak itu kalau itu nanti berdasarkan survei, kalau nanti di tanah itu tidak akan bisa diolah. Nah itu kan berdasarkan dari situlah bagaimana nah, ketika Mbak Lupita datang lah ke galerinya Hapa Lestari itu kan akan disambut dengan baju-baju yang gini ecoprint, bukan baju-baju yang fast fashion. Jadi, untuk memperkenalkan bahwa ini ciri yang berbeda, yang pertama, yang kedua adalah itu tadi, memperkenalkan bahwa cintailah bumi, itulah istilahnya gitu kan. Sayangilah produk-produk yang istilahnya bisa untuk anak cucu kita itu bisa menikmatin gitu loh. Itu Mbak, bisa gitu. Diolah sama bisa alam.
0: Berarti memang gitu. Ini ya, dari alam ya, untuk merawat tradisinya gitu ya. Nah ini untuk membedakan teknik batik atau teknik pewarnaan kain lainnya ini dan dengan ecoprint itu apa itu? Perbedaannya Mas, perbedaannya.
1: Ya, perbedaannya sangat beda banget ya Mbak ya. Kalau proses pewarnaannya, kalau misalnya di kita ini bukan pewarna sintetik, tapi ini adalah pewarna-pewarna yang dari benar-benar dari tumbuhan, tumbuhan dari secang,
0: dari secang,
1: manggis, dari manggis, dari kayu mahoni, gitu, serat tinggi, gitu.
0: Iya.
1: Kayak misalnya ini juga ada motif batik. Ini coba ini dari kita gambarnya dari itu, namanya pewarna alami juga, Mbak. Dari sintetik semua, gitu. Dan misalnya kalau kalau di batik kan beda banget ya, Mbak ya?
0: Iya, beda banget ya.
1: Jadi banget lah dengan batik. Jadi tidak, kalau misalnya salah persepsi batik ecoprint, padahal beda banget.
0: Beda banget, ya.
1: Ecoprint itu bukan batik.
0: Baik. Terus untuk ini inspirasinya pertama kali muncul untuk mengolah daun dan bunga menjadi karya yang sangat bernilai seni. Ini inspirasinya muncul dari mana ini Mas Arif?
1: Inspirasinya tadi, hubungan tadi yang tidak bisa diolah. Bagaimana kita menciptakan baju yang benar-benar bisa diolah ya, itu nantinya harapannya seperti itu. Kedua, inspirasinya adalah karena kita banyak ke baju ya Mbak ya, karena bukan yang saya bilang tadi, kami adalah kapal perner, jadi saya bisa bikin baju. Jadi
0: bisa bikin. Mana ini istrinya kok gak ada ini?
1: Nah, istrinya tuh di sana. Ini cari. Nah, jadi peletakan daunnya itu kan

0: makna kalimat ya. Ini ya menurut Mas Arief sendiri itu?
1: Ya. Nah, Mbak, ulangin.
0: Tadi ada kalimat ini ya, menenun seni, merawat tradisi dan menjaga jiwa bumi. Menurut ya. Mas Arief itu apa itu, Mas?
1: Nah, ini yang di belakang. Kita itu perbedaannya adalah salah satu kita tidak memetik atau mengambil semuanya dari alam ya, ya malah tapi bagaimana untuk memperkenalkan bahwa kita tuh tidak hanya memetik, tapi kita juga menanam. Di belakang saya itu banyak tumbuh-tumbuhan yang Mbak bilang.
0: Ya,
1: kalau di belakangnya Lupita tuh juga ada banyak tumbuh-tumbuhan di kami. Kalau ada itu yang kita tanam, kita budidayakan.
0: Gitu. Berarti memang di sekitarnya itu banyak juga menanam bunga-bunga gitu ya.
1: Ya, jadi kita harus pelestarian juga istilahnya. Jadi tanaman-tanaman yang edukasi lah. Nanti kita edukasi. Kita ini tidak hanya kita ngomongin tanaman yang kita petik sembarangan, tapi kita budidayakan.
0: Iya. Nah, ini apakah setiap daun itu menghasilkan motif yang berbeda ini, Mas? Jenis daun apa yang paling sering digunakan untuk ekoprint ini? Biasanya yang sering digunakan itu jenis daun apa?
1: Daun memang unik ya, Mbak. Ya inilah yang keunikan yang nanti Mbak kita edukasi kepada anak salah satunya. Nanti ketika ini tanamannya langka, ini akan menjadi warisannya Mbak.
0: Iya.
1: Ini contohnya kenikir misalnya. Kalau kenikir udah langka, ini kenikir. Ini bunganya.
0: Oh, gitu.
1: Daun jatinya.
0: Itu
1: kan Mbak.
0: Iya.
1: Terus ada akalipa yang merah ini hasil misalnya penghasil warna hijau, daun pengantin kuning, daun pengantin gitu kayak gitu. Seperti itulah.
0: Macam-macam berarti ya.
1: Macam-macam. Kalau misalnya coklat, misalnya kita ambil dari mahoni, misalnya dari ratingi, gitu. Kunir, bisa kuning, gitu.
0: Jadi juga salah satunya bisa mengenalkan kekayaan alam dan budaya lokal kepada generasi muda, good juga ya,
1: bisa,
0: Mas.
1: Bisa cerita.
0: Bisa cerita nanti ya.
1: Bercerita.
0: Iya. Nah, ini menurut Mas Arief sendiri, apakah ekoprint ini bisa menjadi identitas atau ciri khas produk kreatif dari Kabupaten Ngawi, misalkan?
1: Harusnya sangat-sangat bisa, Mbak. Terutama misalnya contoh. Nah, itu saya paling banyak itu sebenarnya pesanannya adalah jati. Jati kan kita kan pesanannya adalah jati.
0: Iya, iya.
1: Itu banyak request yang di kita itu motif jati. Misalnya gitu kan, ciri khas. Atau misalnya kita, contoh misalnya ada motif yang misalnya kita mau model gini, mau misalnya dibatik, pun juga udah bisa misalnya gini kan. Motif yang nantinya mau kita ciptain sendiri gitu ya, motif-motif yang sukanya. Motif di sana ada, di galeri juga ada yang
0: ada
1: khas Ngawi gitu.
0: Itu bisa
1: sehingga medianya adalah ini pewarnanya ada dengan serat tumbuhan.
0: Dengan serat tumbuhan. Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya, ini merupakan satu-satunya yang ada di Ngawi soalnya ya, ekoprintnya Palestari ini ya. Ciri khasnya itu lah ya.
1: Sebenarnya nggak hanya satu-satunya Mbak. Kami juga dengan beberapa kelompok-kelompok kecil di daerah juga sekarang lagi proses pengembangan.
0: Ada juga ya, yang menggunakan ekoprint ya.
1: Jadi di kelompok-kelompok itu ya kita dayakan juga, dan kita juga coba ekspos keluar juga kelompok-kelompok kecil.
0: Ya. Gitu. Nah, ini menurut Mas Arief sendiri nih ya, nih Mas Arief, mungkin juga dalam menjalankan usaha ekoprint ini, mana yang lebih menantang ya, menciptakan karya yang indah atau menjualnya kepada konsumen gitu? Nah, ini yang lebih menantang.
1: Itu suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, Mbak, kalau saya. Suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, karena yang seperti tadi itu. Ini adalah proses bercerita ya Mbak. Ya, jadi bagaimana kita menceritakan bahwa ini warisan budaya. Tentunya kita akan bertemu dengan konsumen yang menghargai dengan karya seni. Ujung-ujungnya ke sana Mbak. Jadi nilainya adalah orang-orang yang mau menghargai karya seni dan mau meneruskan warisan budaya. Itu kita balik lagi ke orangnya juga.

0: Jadi kita tidak menjual barang semurah mungkin, tapi orang-orang yang mau menghargai karya seni dan warisan budaya.
1: Ya, baik. Terus, Mbak. Terus ini untuk cara menentukan harga jual ekoprint agar sebanding dengan proses kreativitas atau nilai seninya, itu gimana nih cara menentukan harganya, gimana Mas?
0: Nah inilah, kalau ekoprint itu memang produk yang bagus. Jadi produk yang unik itu lucu ya, memang kalau sudah dibilang kayaknya HPP sih memang kita jual pakai HPP ya, kita ada jual yang harga mulai dari 150 ada,
1: oh, gitu.
0: Tapi ada yang juga di atas 5 juta juga ada, tergantung dari maksudnya gini ya, ini kan kombinasi ya Mbak?
1: Iya itu kombinasi,
0: kombinasi itu akan berbeda harga. Ya, terus kan ada kain-kain yang kayak gini misalnya ini motifnya bagus.
1: Iya, bagus.
0: Nempel, ini harganya juga akan beda. Misalnya.
1: Gitu jadi, ya, berarti.
0: Harganya mungkin di atas 500 gitu kan.
1: Berarti mungkin
0: kita jualnya.
1: Tergantung ini ya, pembuatannya ya Mas berarti ya.
0: Tuh, tergantung seninya sih Mbak.
1: Seninya ya. Berarti itu kalau daunnya lebih macam-macam itu lebih mahal mungkin ya.
0: Bisa juga gambling itu kan seni kan kalau
1: iya.
0: Gamblingnya gitu, ya. Tergantung kita menjualnya kemana sih Mbak? Semuanya kemana gitu kan? Semuanya pasar seni. Tergantung kota atau tempatnya sih Mbak.
1: Ini gitu sih. Untuk sekarang target pasar ekoprint saat ini ya, apakah peminatnya sudah cukup luas di masyarakat ini?
0: Ya memang kalau pasarnya kita bukan di kota, di daerah ini ya Mbak ya. Kita lebih banyak ke Surabaya, Bandung, Jakarta lewat online Mbak.
1: Oh gitu. Iya.
0: Ke kota besar atau kita titip ke butik-butik. Hanya ke butik-butik atau ke Bali itu kan segmennya sana lah ya. Orang-orang luar malah yang
1: ke sana. Memang gitu. Juga sudah menitip di sana ya, di Bali sana udah ada ya.
0: Udah ya ada kita titipin ke teman-teman yang punya butik di sana.
1: Oh Bali gitu, ya, lumayan juga ya ke Bali juga ya nanti ya, bisa ke Bali. Nah ini sekarang ini untuk tantangannya yang terbesar dalam memasarkan produk ekoprint nih, terutama bagi pelaku UMKM pemula gitu ya, ini apa? Yang pemula loh misalkan. Tantangan terbesar.
0: Pemula ya kan. Nah tadi saya bercerita di awal ya, di awal itu kan saya merintisnya kan lama ya Mbak, untuk menjadi ya alat ukurnya yang lain. Jadi kalau kita udah serak dengan apa yang kita buat itu tergantung kita mau mengukur nilai. Itu bukan ya lagi sama seperti batik. Jadi kalau ini orang-orang yang belajar lebih ke apanya gitu kan Mbak. Sebenarnya pemula itu kalau dia mencintai ekoprint itu ya itu malah melawali dari niat dulu, budidayanya tanamannya dulu. Mereka kita harus bangun dulu nih pondasinya itu dengan tanamin dulu sih. Kamu suka nggak ekoprint, suka dulu misalnya gitu dulu Mbak. Mulai itu gitu dulu, bukan istilahnya cetak jadi jual. Nah, ke sana sih Mbak kalau di kita tuh cintai dulu produk yang mau kita bukan bikin itu Mbak.
1: Selain baju tuh apa saja ini produknya ekoprint dari Hapa ini Mas? Selain baju.
0: Teman-teman bisa melihat kami itu galerinya yang ada di Hapa Lestari sendiri di Jalan Hasanuddin ataupun yang di Mall Pelayanan Terpadu Mbak. Di sana bisa menemukan selain baju itu ada dompet, tas, aksesoris.
1: Oh, ada tas juga
0: gitu banyak macam. Hiasan dinding.
1: Oh, hiasan dinding gitu. Juga ada ya ini ya berarti.
0: Ada.
1: Berarti banyak sekali juga ini ya. Ini cara mengambil daun dan bunga dari alam tanpa merusak tanaman atau lingkungan itu gimana ini, Mas?
0: Cara mengambil berarti tidak secukupnya aja cara mengambil.
1: Misalkan kan? Ini contohnya diberunduli gitu enggak kejangan gitu ya.
0: Enggak, karena itu kan karena dari awal lah kita bilang tanam dulu kalau bisa dulu apa sih gitu. Karena itu menanam dulu, karena itu kan dasarnya itu menanam dulu kita gitu. Mbak. Jadi kita nanam dulu, kita ambilin yang kita contohnya lah ya, kita ambilin yang pucuk-pucuk daun, misalnya itu kan bunga-bunganya aja, Mbak.
1: Baik. Nah ini untuk masyarakat Ngawi khususnya ini Mas ya, yang ingin memulai usaha ecoprint, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan misalkan ingin memulai usaha ecoprint itu pertama kali?
0: Ya. Yang pertama itu ya, kalau tumbuh-tumbuhan di sekitar kita kan banyak ya Mbak ya. Contohnya misalnya paling banyak itu kenikir, tergantung musim ya. Kenikir itu kalau musimnya penghujan itu kenikir banyak, kan. Jati itu banyak, kan. Apa namanya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, atau misalnya
1: bambu itu bisa ya Mas ya, daun bambu.
0: Bambu sangat bisa.
1: Bambu.
0: Atau jambu, bambu nggak bisa.
1: Bambu nggak bisa.
0: Bambu bisa diambil motifnya.
1: Gitu.
0: Tapi ada juga bambu. Nah ini daun pepaya misalnya ini. Ini daun pepaya.
1: Iya.
0: Iya itu bisa diambil motifnya.
1: Oh
0: gitu kan?
1: iya.
0: Motifnya. Itu udah diambil dasarnya. Dasarnya itu misalnya warna dasarnya apa. Nah itu.
1: Oh berarti gitu. Gak bisa ya daun pepaya atau daun bambu itu gak bisa ya?
0: Tergantung kesukaannya konsumen Mbak. Ada yang mengambil motifnya aja. Motif jadi warna dasar, warna ya, mereka tuh pengen warna dasarnya apa, misalnya hitam. Betul yang warna hitam habis ya. Hitam tapi motifnya diambilin yang motif bambu. Ya ada Mbak.
1: Ada juga ya.
0: Bisa. Tuh, motif dasarnya seperti apa? Jadi sebenarnya semua tumbuhan pada dasarnya bisa. Semua tumbuhan pada dasarnya bisa. Tinggal yang tercetak menjadi warna hijau, kuning, mana itu kan beda-beda sih. Kalau jambu misalnya itu kan warnanya
1: kuning.
0: Jambu itu malah kuning, bukan hijau misalnya itu.
1: Iya, iya.
0: Kan. Itu kan misalnya manggis misalnya itu kan warnanya merah-merahan gitu.
1: Ini sekarang untuk proses pembuatannya Mas, ini perlu waktu berapa hari tuh sampai jadi kain itu? Perlu waktu berapa hari itu prosesnya itu?
0: Nah ini kalau untuk proses untuk yang pemula memang agak sedikit panjang ya Mbak. Kalau memang itu, kalau misalnya pertama itu kan kita beli kain. Itu kan kain itu kebanyakan biar sama yang kain, lah kain yang bagus apa namanya? Wah, ini kain itu, kain katun itu banyak kan dilapisi lilin kan Mbak, biar enggak bakteri kan, biar tidak ada muncul bakteri. Nah itu dicuci dulu.
1: Dicuci dulu. Itu kainnya itu, harus katun ya Mas ya berarti ya?
0: Atau pakai apa namanya sabun biasa juga bisa. Tapi yang tidak ada pemutihnya. Tanda kutip pokoknya selain ada warna pemutihnya.
1: Oh gitu.
0: Ya itu dulu dibersihin dulu.
1: Oh dibersihkan dulu.
0: Ya dibersihin dulu, menghilangkan lilin kan.
1: Oh iya.
0: Ya ini nggak bisa. Kan nanti kita jemur sehari kan atau sampai kering dulu.
1: Iya.
0: Nah, terus habis itu kita morden. Morden itu kita ada tiga jenis morden yang alam. Morden alam ya tiga jenis yang kayak misalnya kapur. Kapur kan ya banyak ditemuin. Terus cuka, kita pakai cuka, cuka makanan. Atau kita kapur cuka pakai tawas. Tawas kan tahu kan Mbak ya?
1: Iya.
0: Jadi yang memang ramah lingkungan yang kita gunakan. Seperti itu. Nah itu di morden. Morden, terus jemur lagi. Itu proses yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Ya itu namanya morden. Yang ketiga setelah kering, nah nanti dibasahin, kering kan dibasahin, baru ditempel-tempel daun. Nah, kita tempel-tempel daun.
1: Gitu.
0: Tempel-tempel daun. Nah, itu. Daun ya tinggal di steam. Ini rata-rata kalau saya modelnya steam. Itu dikukus.
1: Dikukus. Untuk penempel-tempelnya daun itu, di kain itu langsung diberi warna ya itu ya, Mas?
0: Ya, diberi warna. Diberi warna mau di warna dasar apa enggak, kayak gini kan enggak perlu warna dasar Mbak.
1: Oh iya itu.
0: Ini kan kita enggak pakai warna dasar.
1: Iya.
0: Tempel. Ini.
1: Iya.
0: Ini kayak jarak jambu ini kan langsung tempel kalau saya.
1: Iya. Oh iya. Kita
0: mengambil motifnya.
1: Mengambil motifnya.
0: Itu. Seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, habis itu kan, terus setelah itu setelah di steam, steamnya cukup lama. Kalau idealnya steamnya 2 jam. Nah, idealnya 2 jam. Setelah itu kan tidak langsung dijual enggak, tapi dirawat. Semakin ngerawatnya bagus, misalnya tempat yang teduh misalnya itu kan, Mbak. Untuk perawatan, perawatan hampir sama seperti batik sih. Tempatnya yang teduh itu akan semakin mengeluarkan warna daunnya atau warna zat warnanya.
1: Nah, gitu.
0: Itu baru lebih dari seminggu keluar, itu proses di keluar jual, nggak langsung dijual.
1: Ya. Berarti ini ya untuk penjemuran tidak boleh langsung dari sinar matahari itu ya, Mas. Berarti
0: nggak boleh. Sinar
1: matahari langsung. Berarti di gitu. Tempat yang teduh gitu ya?
0: Ya, tempat yang teduh.
1: Ya,
0: angin-angin, Mbak.
1: Ya. Setelah jadi kain nanti dicuci lagi nggak, Mas? Setelah jadi kain itu?
0: Gimana?
1: Setelah jadi kain, nanti dicuci lagi nggak?
0: Ya, nanti kalau misalnya ini untuk apa namanya istilahnya, membuktikan bahwa ini luntur apa enggak?
1: Maksudnya gitu.
0: Kan, setelah diproses kan, seminggu ya kan?
1: Seminggu kan. Ya.
0: Paling cepat seminggu lah ya. Itu kita bersihkan dulu nih. Misalnya ada yang jebret-jebret,
1: gitu
0: kan? Yeah. Nah, itu kan kita bersihin dulu nih. Kita pastiin semuanya zat warnanya akan ya pasti luntur Mbak, karena kan misalnya 100% ya yang luntur tuh 20%, minimal itu 20%, maksimal 20%. Jadi itu pastiin nanti kita jual konsumen itu tidak luntur banyak, luruh banyak. Nah, walaupun memang secara perawatan langsung saya tembak ke perawatan ya Mbak, perawatannya jangan pokoknya kena warna pemutih. Itu aja sih Mbak.
1: Tapi kalau sabun cair aman ya, itu pakai sabun cair.
0: Sabun cair.
1: Aman ya. Berarti memang perawatannya butuh ekstra terus pembuatannya juga lama banget itu, sampai waktunya sampai 5 hari baru jadi kain.
0: Iya. Karena itu kan kalau orang-orang yang tidak cinta memang agak repot.
1: Nah, gitu. Kadang kan gini loh, kok mahal harganya, nggak tahu prosesnya pembuatannya seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Butuh kejelian, ketelatenan juga ya itu ya, Mas ya.
0: Iya. Kemudian warnanya ini pun juga, misalnya gini ya Mbak, ini kan warna yang pekat, misalnya kayak warna-warna ini. Ini perendamnya cukup lama loh Mbak. Ini 3 lapis misalnya. Jadi kainnya itu susunan lapisan kainnya itu menghasilkan warna semakin pekat, itu lapisannya juga semakin banyak. Ini enggak, misalnya satu lapis itu langsung jadi enggak. Jadi ada tumpukan warna yang kain yang lapis-lapis.
1: Oh, prosesnya gitu. Lama banget ya. Nanti sekali-sekali saya mau ke situ lah nanti.
0: Iya.
1: Konten-konten gitu ya nanti ya.
0: Iya, boleh sekali.
1: Pengen nanti kalau pas pembuatan itu pas hari apa itu pembuatannya? Mesti ya?
0: Iya. Enggak mesti, pasti ada gitu, Mbak. Atau nanti ikut ke daerah, Mbak. Atau malah yang kita bina itu malah di daerah Tingan sana, malah Sidowaya sana ke sana.
1: Gitu.
0: Ini nanti ke depan nanti pas musim namanya ini kan ada namanya Mbak Dwi, itu kita coba nanti di hutan itu nanti ada diselingi sama tanaman-tanaman ekoprin, katanya mau seperti itu kita. Tapi mau bareng-bareng bisa.
1: Oh iya, nah kapan-kapan ikutlah. Sambil refreshing ya Mas ya, enggak kerjanya ya. Jadi enggak cuma di dalam studio terus gitu ya.
0: Iya.
1: Nah ini untuk peluang kolaborasi antara perajin ekoprin, lalu komunitas UMKM, desainer, dan pemerintah daerah itu, ini gimana ini untuk peluangnya kolaborasi itu Mas? Peluangnya.
0: Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah di Ngawi itu kolaborasinya sangat baik ya Mbak ya. Contoh kalau saya itu kolaborasi dengan Mas Diajeng, Duta Jendri, atau komunitas fotografi, komunitas UMKM. Ya salah satunya ini kayak gabung juga dengan rumah BUMN misalnya yang saya pakai, atau dengan Poja-Poja. Itu kan banyak Mbak. Alhamdulillah kolaborasinya itu dalam segi promosi atau kolaborasi Ngawi masih oke, mantap lah.
1: Ya gitu, baik. Mbak. Terus untuk harapannya nih Mas terhadap perkembangan ekoprin di Ngawi ini dalam beberapa tahun ke depan tuh apa ini harapannya, Mas Arief?
0: Nah untuk ekoprin itu harapannya itu pertama kita ngomongin kalau untuk pencinta ekoprint ya, hargailah karya seni, hargailah karya seni yang berhubungan dengan alam yang nantinya sebagai pewaris masa depan anak kita kan, ya, kedepannya kan. Nah inilah nanti semakin kita mencintai bumi, bumi akan semakin awet. Terus kalau misalnya dengan kaitannya sama UMKM ya, semakin kita terus berkolaborasi, saya kolaborasi tidak hanya sekedar kolaborasi dengan apa namanya itu untuk komunitas, kita terus untuk berkolaborasi, salah satunya dengan Bahana ini kan bentuk kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi ya.
0: Ya, jadi kita akan bisa lebih membumikan sen lewat ekoprint. Harapannya sih seperti itu, Mbak.
1: Ya, berarti memang ekoprint ini dari alam langsung ya. Jadi memang merawat tradisi juga menjaga jiwa bumi.
0: Betul, menjaga jiwa
1: bumi. Ya. Baik, Mas Arief. Mungkin ada yang disampaikan lagi buat Sobat Bahana. Silahkan, Mas Arief. Mungkin ada yang disampaikan, misalkan ya.
0: Ya. Mungkin yang paling utama adalah yang seperti saya bilang tadi, kita boleh kita mencintai fashion, tapi fashion adalah fashion yang benar-benar nanti bisa menjaga bumi untuk lebih awet, Mbak. Jadi bisa anak-anak di terus kita itu bisa sustainable fashion itu akan berlangsung. Pertama, yang kedua adalah untuk terus berkolaborasi. Kita tanpa kolaborasi itu usaha itu mustahil lah istilahnya. Ya, kalau model sendiri kita itu bukan pewaris, tapi kita adalah sebagai penerus, gitu kan, Mbak. Meneruskan apa yang sudah ada diciptakan sama Allah itu kita teruskan untuk menjadi baik. Itu sih, Mbak, harapannya.
1: Dan putrinya sudah ini ya, sudah merintis juga ya putrinya ya. Sekarang ya, ikut lomba-lomba juga ya fashion ya.
0: Betul.
1: Kemarin kayaknya ikut di mana, di Jogja atau di mana itu kemarin?
0: Ya, jadi kalau kita ngomongin anak-anak ya. Jadi kalau anak itu saya juga tidak memaksa dia untuk ke fashionnya, tapi kan kalau anak itu ke mungkin nanti ke berkembangnya dia ke ilustrasinya, gambarnya. Dia senang gambar sih, Mbak.
1: Oh, senang gambar
0: tapi,
1: ya.
0: Senang gambar, tapi ya kita sudah punya cal bakal di baju ya, nanti kalau misalnya dia menerusin menggambar di baju, nah, ya semoga bisa meneruskan ya.
1: Jurusannya ya, kuliah apa, Mas? Jurusan kuliahnya putrinya
0: ini tata, kan SMK kan, SMK Tata Busana atau tepatnya. Tapi yang diikutin itu kebanyakan adalah lomba-lomba ilustrasi. Lomba-lomba gambar kebanyakan ilustrasi.
1: Masih SMK ya, kirain udah kuliah itu.
0: Iya, masih SMK. Dan di Surabaya ilustrasi kemarin di Solo di ISI itu juga ilustrasinya yang dilombakan juga.
1: Juara juga ya, Mas?
0: Ya, belum lah. Alhamdulillah, kan lawannya lebih senior. Lawannya senior. Ya SMK baru anak-anak saya.
1: Iya, lawannya senior ya.
0: Lawannya senior.
1: Iya, mudah-mudahan terus di berprestasi itu.
0: Amin.
1: Iya, ya. Baik, Mas Arief, terima kasih obrolannya, seru juga. Jadi kita lebih bisa mengenal ekoprint itu apa gitu ya. Jadi bukan sekedar mesin cuan ya ternyata ya.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Mas Arief obrolannya ya.
0: Sama-sama.
1: Nah, mudah-mudahan lancar dan sukses usahanya.
0: Amin.
1: Buat Hafa Lestari.
0: Oke.
1: Terima kasih. Sobat Bahana semuanya, tadi kita ngobrol langsung dengan owner dari Hapa Lestari bersama Nur Fahid Arief Yanto atau dipanggil Mas Arief gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih semuanya, terus berkarya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Park Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Park Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Park Distro, belanja nyaman, garansi aman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Gak seharusnya kamu ada buat aku.
5: Bukan aku memang,
6: tapi hatiku. Hatiku adalah rumahmu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
12: Lebih hemat.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tea jus! Mau!
13: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kopi dangdut.
1: Happy guys.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Jan-jane problematikamu ya apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey, ngomong lo. Biar aku ngomong.
1: Nah.

0: Ceng Dinteni Bintang Fortuna. Happy Asmara Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio mas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen. Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 14 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Pramiswara Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Kenaikan sosok pemimpin daerah sejak dini, 112 siswa PAUD Lamongan ikuti program lentera. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
2: Baik. Terima kasih. Sebanyak 112 siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD dari Kabupaten Lamongan mengikuti kegiatan pembelajaran luar kelas melalui program langkah edukatif mengenal tokoh pemimpin inspiratif atau lentera di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Selasa 13 Oktober 2026. Program yang digagas Pemkab Lamongan sejak 2025 melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Forum PAUD ini bertujuan mengenalkan fungsi pemerintahan, sejarah kota, serta memberikan pengalaman belajar konkret berbasis pendekatan deep learning bagi anak usia dini. Kedatangan para siswa dari 4 lembaga PAUD tersebut disambut langsung oleh Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi. Dalam kesempatan itu, Bupati memperkenalkan fungsi Pendopo Lokatantra sebagai pusat agenda resmi kepala daerah dan kedinasan Pemkab Lamongan. Setelah menjelajahi area pendopo, rombongan siswa dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk mengenal lingkungan pendidikan, tenaga pengajar, serta nilai-nilai kebudayaan lokal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Jalur pendakian Gunung Lawu masih ditutup, perhutani tunggu hujan 3 hari berturut-turut. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Suat Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPLAU Des masih menutup jalur pendakian Gunung Lawu untuk kondisi hutan yang kering dan masih terjadi kebakaran hutan di sekitar kawasan. Perhutani belum berani membuka kembali jalur pendakian karena khawatir aktivitas pendaki memicu risiko keselamatan di tengah cuaca panas dan potensi kebakaran. Wakil Administrator Perhutani KPLAU Des Hermawan mengatakan pihaknya masih memantau kondisi hutan terutama di kawasan utara Gunung Lawu yang beberapa waktu terakhir kembali mengalami kebakaran.
4: Yaitu saat ini masih penutupan karena di wilayah utara masih terjadi kemarin aja di peta 1 yang pegunungan apa itu yang paling utara karena masih kebakaran.
3: Menurut Hermawan, kondisi vegetasi di kawasan hutan saat ini sangat kering. Perhutani memilih mengambil antisipasi daripada membuka jalur pendakian, tapi kemudian Hermawan menjelaskan pembukaan kembali jalur pendakian akan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kelembapan kawasan hutan. Perhutani menunggu hujan turun secara merata, khususnya di kawasan Gunung Lawu, bukan hanya di wilayah perkotaan atau lereng di bawah. Dia menyebutkan hujan sempat turun 2 kali dalam beberapa pekan terakhir, namun hujan tersebut belum menjangkau kawasan puncak, sehingga kondisi vegetasi di sejumlah titik masih kering. Perhutani meminta petugas melakukan patroli untuk memantau kondisi hutan di kawasan atas.
4: Minimal kan di atas itu hujan 3 hari berturut-turut, kondisi memungkinkan kan sudah basah. Nanti salah 5 harinya memungkinkan, nanti kita evaluasi dan
3: seterusnya. Selain mempertahankan penutupan jalur pendakian, Perhutani juga memantau kebakaran yang terjadi di kawasan hutan produksi di wilayah Miliran, Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Hermawan memperkirakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar setengah hektar kawasan hutan. Api diduga merembet dari lahan milik masyarakat yang dibersihkan hingga masuk ke kawasan hutan produksi. Kawasan yang terbakar ditumbuhi beragam jenis vegetasi dengan lapisan selasa atau dedaunan kering yang cukup tebal. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat perjalanan api ketika terjadi kebakaran.
4: Kalau kemarin ini peta 1 di giliran sana ngami yang berbatasan dan arah terakhir sana ada pegunungan giliran sana itu ada kemarin sore malam lah padam jam 10.
3: Perhutani terus mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama selama kondisi menegaskan keselamatan masyarakat dan pendaki menjadi pertimbangan utama sebelum dia membuka kembali jalur pendakian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Bocor Rahasia sama laporan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Pusat data untuk konektivitas digital buka di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, PT 13 Solusi Nusantara atau TSN telah membuka TSN Data Center dan Internet Exchange di Lamongan. Peresmian ini dibarengi dengan soft launching dari Node 11X J1 sebagai langkah strategis memperkuat infrastruktur dan konektivitas digital di kawasan 4S dan sekitar. TSN ini merupakan badan usaha patungan atau joint venture yang dibentuk pada 25 Maret 2025 oleh 13 perusahaan teknologi anggota dari APJII Jawa Timur Platex. Kolaborasi ini mencakup pelaku industri dari wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang. Direktur utama TSN sendiri menyatakan bahwa TSN diproyeksikan menjadi simpul digital baru yang menghubungkan berbagai ekosistem, mulai dari Internet Service Provider atau ISP, P Komunitas RT atau RW Net, hingga instansi pemerintah. Kehadirannya nanti di kawasan 4S di Lamongan sendiri diharapkan dapat mendekatkan akses pertukaran trafik internet secara lokal bagi penyelenggara jaringan di wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, dan wilayah Jawa Timur lainnya. TSN sendiri memiliki karakter yang berbeda karena dibangun melalui kolaborasi 13 ISP. Model ini dapat menjadi pendekatan untuk memperkuat infrastruktur digital di daerah. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Sekolah rakyat Ngawi masih kekurangan guru. 14 pengajar tamu diperpanjang hingga akhir Oktober. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Ngawi. Belum tersedianya guru definitif membuat Kementerian Sosial RI mengajukan perpanjangan penugasan 14 guru tamu dari sekolah lain hingga 31 Oktober 2026 agar aktivitas pembelajaran tetap berjalan. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengungkapkan bahwa masa tugas guru tamu sebelumnya berakhir dari 30 September 2026. Namun karena kebutuhan pengajar belum terpenuhi, penugasan mereka perlu dilanjutkan melalui permohonan resmi kepada Dikbud Ngawi.
7: Penugasan guru tamu di sekolah rakyat itu masa berakhirnya itu 30 September ini. Tapi kemarin Kemensos melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Ngawi bersurat ke Dikbud, intinya ada permohonan perpanjangan penugasan guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Ngawi untuk diperpanjang sampai 31 Oktober tahun 2026 atau sampai adanya guru definitif yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Ngawi.
6: Dari total 14 guru yang diperbantukan, 3 orang berasal dari jenjang sekolah SD, sedangkan 11 lainnya merupakan guru sekolah menengah pertama atau SMP. Mereka bertugas mendukung proses pembelajaran selama SRT 1 Ngawi belum memiliki tenaga pengajar definitif. Perpanjangan ini menjadi langkah sementara untuk mengatasi kekosongan tenaga pendidik. Pemenuhan guru definitif diharapkan segera terrealisasi agar kebutuhan pembelajaran di sekolah rakyat Ngawi dapat ditangani secara lebih permanen, tanpa harus bergantung pada bantuan guru dari sekolah lain. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunaja, pamit undur diri dan sampai jumpa.

104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sore hari ini bersama untuk Sobat Bana lagi. Nah, nampak. Oke. Tunggu di 085635 4. Tema sekolah. Sudahkah kita amanah? Tunggu, pindah Anda di 085.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan di sana menanti, di sini menunggu. Tidak ketemu Sobat Bahana ya, karena antara menanti dan menunggu sama. Seperti itu kira-kira. Dan Rena, selamat sore.

sosialisasi, belajar, percaya diri, sekaligus merasa aman. Karena ketika orang tua mengantarkan anak ke sekolah, sesungguhnya ada sebuah kepercayaan besar yang ikut diciptakan, dititipkan. Orang tua berharap anaknya pulang bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga pulang dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia.

0: Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat, terutama anak-anak hingga usia rentan, untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan setelah kabut asap melanda sejak beberapa hari terakhir. Dan yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, di Jalan Jamin Ginting, Jalan Abdul Haris Sution dan Jalan Ngumbat Subakti, terlihat kabut asap meski jarak pandang masih terjangkau. Sebagian pengendara yang melintas memang terlihat mengenakan masker, tetapi ada juga yang tidak memakainya. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News
0: 104,5 FM Bana Radio, tetap di ajang Ngopi Senja bersama saya Obana ya, yang mengambil tema guru dan sekolah, sudahkah kita amanah lindungi anak? Tetap semangat ya. Oke, di sini guru dan sekolah memang megang amanah yang sangat besar sobat Bana. Namun pertanyaannya, sudahkah sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi setiap anak? Kita masih mendengar cerita tentang anak yang takut masuk sekolah karena seiring ejek. Ada yang dikucilkan oleh teman-temannya, ada pula yang mengalami kekerasan fisik, dipermalukan di depan kelas, bahkan takut bercerita karena khawatir dianggap mengadu.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, tentang guru dan sekolah. Sudahkah kita amanah melindungi anak? Oke, selamat sore Mbak Intan yang ada di Faron ya. Menyesuaikan diri mau berangkat untuk apa ya, Temanten ya, hati-hati di jalan. Oke, guru tidak mungkin melihat setiap kejadian selama 24 jam, tetapi kepekaan menjadi hal penting, Sobat Bahana. Ketika seorang anak yang biasanya cerita tiba-tiba lebih pendiam ketika prestasinya menurun, sering meminta izin tidak masuk sekolah, takut bertemu teman tertentu, atau mendadak tidak masuk sekolah, jangan langsung menganggap anak sedang malas. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang dialami. Sekolah juga perlu membangun ruang aman bagi anak untuk bercerita. Anak harus tahu kepada siapa ia bisa mengadu ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan ketika seseorang anak berani bercerita, jangan buru-buru mengatakan, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Atau namanya juga teman bercanda.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan Sikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir mas dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Masih dari menuju 119 Ngawi ya. Ada pas itu di Ngawi, menurut saya guru harus lebih peka. Kadang anak sudah menunjukkan perubahan sikap, tapi dianggap biasa saja. Betul sekali ya, kepekaan guru memang menjadi kunci karena tidak semua anak berani langsung bercerita. Ketika sedang punya masalah, kadang mereka justru menunjukkan lewat perubahan sikap. Lebih pendiam, gampang marah, takut, masuk sekolah, atau prestasinya mulai menurun. Perubahan-perubahan kecil seperti ini jangan buru-buru dianggap sebagai fase biasa. Guru perlu mendekati anak dengan cara yang nyaman, bukan mengintegrasi. Bisa diajak ngobrol, pelan-pelan ditanya bagaimana perasaannya. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bergeser 16 menit lepas dari pukul 5 sore buat Bana Mas Bakti yang ada di Ngerambe. Semangat ya. Nah, ada baiknya di Jogorogo jangan tunggu anak menangis baru kita peduli. Perubahan kecil dalam perilaku anak juga perlu diperhatikan. Setuju. Anak seringkali tidak langsung mengatakan saya sedang punya masalah. Justru tanda-tandanya muncul dari hal kecil seperti jadi lebih diam, pas berangkat sekolah mudah marah, sulit tidur, atau tiba-tiba menjauh dari teman-temannya. Nah itu orang tua dan guru perlu peka sebelum masalahnya semakin berat. Jangan menunggu anak menangis atau benar-benar terpuruk. Lalu kita bertanya. Dan satu pertanyaan sederhana seperti kamu baik-baik saja bisa menjadi pintu bagi anak untuk mulai bercerita.
1: Untuk Tretan Kusedejo, pasukan goyangnya Adila. Berikut ini saya panggilin untuk Anda, kita hoa-hoe kembali bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sedeje di Farina Indra Adela. Untuk Abah Haji dan Umi Nur Hidayat.
2: Selamat malam.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104.5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
9: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
8: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, sebut benar namanya kita harus berbisa dulu ya, diajak ngopi senja. Tetap semangat di edisi hari Rabu, 14 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini, Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh, Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya, Sobat.

0: Bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
4: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga. Dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima. dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
3: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
4: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
3: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Oke, selain ada gue di sini, tadi gue bilang bahwasanya ada artis jauh dari Lumajang. Pada tahu nggak nih? Kita panggil Derayu. Sapa dulu dong teman-teman.
6: Halo kakak-kakak.
5: Dara, ini kan kita mau nyanyi lagu Madiun Ngawi.
6: Benar.
5: Ayah kamu namanya siapa?
6: Bambang Sudirman.
5: Oke, Bapak Bambang Sudirman. Berarti Pak Sudirman aja ya?
6: Boleh.
5: Oke, Mas Idris kasih C, Mas.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori.

Sobat Bahana. Sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: kabar ka sa kanya?
1: Bokong, baka pengen minum kopi apa maning lambene. Ibu, bung.

0: Dewa lagunipun podang kuning
1: duet mas.
0: Oh iya, hatur panglipur dumateng sak gunging poro
1: lagune duet niki.
0: Oh duet
1: nggih.
0: Oh ja. Niki rombongan saking pundi bu?
2: Nang lambeku apa?
0: Oh keluarga.
2: Nang lambeku apa?
0: Kaya ibu-ibu kawunganten. Oh iya.
1: Sugeng rawuh.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
3: Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That Kamasi, IP ownership. The blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
4: What's the password?
5: I see dead people.
4: You late.

0: want to do it again?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah. Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna di antara semua ibadah. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, balasannya paling sempurna, paling penuh, bighairi hisab, tidak dapat dihitung oleh hitungan-hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Seandainya manusia duduk 500 tahun termenung untuk memikirkan dia datang dari mana, dia akan kemana, dan untuk apa dia berada di sini, maka niscaya dia tidak akan pernah mampu menjawab. Begitu kata filosof dari Yunani. Karena keterbatasan akal manusia untuk menjawab pertanyaan dari mana, mau kemana, untuk apa, maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya mengutus Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya untuk merenung hidup ini akan membingungkan, maka beliaulah yang memberikan jawaban berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita datang? Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika Allah sudah mengambil persaksian perjanjian dari kamu semua. Belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada daging. Ketika itu ruh kita semua sudah berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Dari sanalah kita datang. Ini bukan tempat kita, ini tempat perantauan, tempat ujian, tempat jalan-jalan. Nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Maka semua yang kembali selalu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali. Di tempat perantauan hati memang tidak tenang, selalu ingin pulang. Maka selalu keluar ungkapan ar-rahah fil jannah. Ketenangan itu nanti di kampung halaman tempat asli kita di surga bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu, kita sadar kita datang dari mana, lalu untuk apa kita di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk satu saja, beribadah. Kalaulah hidup hanya untuk beribadah, lalu bagaimana dengan perdagangan, perniagaan, pertanian? Bagaimana dengan membesarkan anak-anak? Disitulah kasih sayang Allah. Yang berdagang pun juga bernilai ibadah. Melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasamtu billah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka sesungguhnya di dalam tokonya, di dalam rukonya, di dalam pasarnya dia sedang beribadah. At-tajir seorang pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah, tidak curang, tidak bohong, tidak tipu, tidak dusta. Ma'an nabiyyin, mereka bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, mereka akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mereka beribadah. Seorang ulama ahli tasawuf bersama diberi nama Imam Junayd al-Baghdadi. Kita selalu mengenal bahwa Islam ini iman, itulah dia akidah. Islam, itulah dia salat, zakat, haji, umrah, puasa. Dan ada yang disebut dengan ihsan. Ihsan, hubungan batin, spiritual, mensucikan hati. Suci itu bahasa Arabnya safa. Orang yang mensucikan hati, man safa qalbuhu lillah. Mereka yang bergelimang, bergelut dengan ilmu mensucikan hati, disebut dengan orang-orang menekuni ilmu tasawuf. Maka di antara ulama besarnya adalah Imam Junayd al-Baghdadi. Imam Junayd al-Baghdadi memiliki toko di pasar. Dia pagi datang membuka tokonya. Ketika ada pembeli, dia akad jual beli. Ketika tidak ada pembeli, dia sholat sunat. Ketika sepi, dia sholat sunat. Ketika ramai, dia tetap melayani. Karena dua-duanya adalah ibadah. Setelah 400 rakaat, dia tutup tokonya, dia pulang ke rumah. Sesuai antara dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Bagaimana dengan bercocok tanam, bertani? Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau hari kiamat sudah mau datang. Wa fi yadihi fasilah. Di tanganmu ada bibit korma. Falyughrisha. Tanamkanlah. Tanamlah bibit korma. Kenapa? Karena kita tidak berpikir siapa yang akan memakan manis buahnya. Siapa yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Kita hanya berpikir bahwa kita sudah memakmurkan alam semesta dengan tanam-tanaman. Dosa bukan hanya zina. Dosa bukan hanya khamar. Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir. Sawwaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Begitulah Islam. Islam tidak hanya membatasi ibadah pada sholat. Rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad. Itu ibadah mahdhah namanya. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Polisi, tentara, angkatan laut, darat, dan udara, mereka sedang beribadah. Kalau mereka mati, matinya jihad fisabilillah, menjaga perbatasan negara, menjaga keutuhan negara, bagian dari ibadah dengan niatkan bismillah dengan nama Allah. WC, toilet, bau busuk, jorok, najis, tempat setan, masuk ke dalamnya dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka ketika itu dilakukan, itu pun juga bernilai ibadah. Begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, berapa darah yang dicuci buah pinggang, berapa nafas yang berhembus, berapa lintasan hati dan fikiran, kita mau semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diciptakan untuk apa-apa kecuali melainkan hanya beribadah. Itulah mengapa subuh kita katakan iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah. Tergelincir matahari kita lagi mengulang iyyaka na'budu. Condong matahari saat petang kita ulang lagi, tenggelam matahari kita ulang. Sempurna gelap malam salat isya dan kita terbangun tahajud malam, kita katakan iyyaka na'budu. Kami beribadah hanya kepada engkau, tidak kepada lain. Karena memang tujuan hidup kita adalah ibadah. Bagaimana ibadah orang kaya? Dengan hartanya, membangun masjid, menyantuni anak yatim. Bagaimana dengan orang yang fakir miskin? Dengan sabarnya, dengan ridhanya, menerima takdir ketetapan Allah. Orang yang sakit pun beribadah. Yang hari ini terbaring di ruang ICU, mereka sesungguhnya juga dengan sabarnya ibadah. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah. Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna di antara semua ibadah. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, balasannya paling sempurna, paling penuh, bighairi hisab, tidak dapat dihitung oleh hitungan-hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar mendapati seorang ayah azar, pembuat berhala. Bersabar terusir dari kaum penyembah bintang. Bersabar dibakar oleh Namrud mengaku Tuhan. Bersabar tidak punya anak 86 tahun baru dititipkan Ismail. Bersabar ketika Mursi terasing dengan anak, buah hati belayan jiwa, ditinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, dia mesti kembali ke Palestina. Bersabar ketika diminta Allah untuk berkurban seorang anak. Lebih banyak sabar daripada syukur. Man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah, ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang paling kuat imannya, itulah yang paling keras ujiannya. Al-anbiya, para nabi-nabi, thummal amsal fal amsal, dan orang yang lebih kuat. Jadi ketika ujian datang silih berganti, hubungan kita dengan Allah kita bangun dengan husnuzan. Kalau dengan manusia saja kita bisa husnuzan, kenapa seorang anak buah diperintahkan untuk menunggu direktur atasan mampu menunggu sekian jam? Kenapa dia mampu menunggu? Hanya karena mengharapkan gaji bulanan, karena mengharapkan naik pangkat dan jabatan. Dia husnuzon dengan atasannya. Mengapa kita tidak pernah husnuzon dengan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling teratas di antara semua atasan? Dialah Allah. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan atau menyusahkan, baik atau tidak baik, itu menurut pandangan kita. Dalam pandangan Allah semuanya baik. Maka kita mintakan kepada Allah yang baik menurut Allah. Berapa banyak anak-anak menganggap orang tua tidak sayang. Anak berharap ingin dibelikan handphone. Anak berharap ingin dibelikan sepeda motor. Anak berharap ingin dibelikan mobil. Orang tua yang tidak membelikan keinginannya menganggap orang tua tidak sayang. Padahal itulah orang tua yang sayang. Dia tidak ingin anak ini rusak. Dia tidak ingin anak ini kecanduan game online. Dia tidak ingin anak ini akalnya tidak dipakai untuk belajar. Seorang anak saja sulit untuk menangkap logika seorang ayah. Bagaimana dengan logika Allah Subhanahu wa taala? Maka hubungan kita dengan Allah yang paling indah adalah hubungan husnuzan. Buah daripada husnuzan adalah ridha. Sebelum matahari terbit kita sudah katakan aku ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala ketetapanmu ya Allah. Orang yang paling bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia melewati perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Lelah, letih, kecewa, sakit hati, marah, sampai kapan? Sampai akhirnya kita tidak lagi mampu berkata dan berbuat apa-apa. Muda, belia, terang benderang, sampai pada akhirnya menguning layu dan mati. Di sini tempat kita sejenak singgah. Dalam perjalanan panjang, mampir sejenak ke pom bensin, ke toilet, berwudu, makan, istirahat. Setelah fresh, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita selanjutnya adalah kembali menghadap Allah. Ketika kita sudah lulus dengan berbagai macam ujian, ridha, sabar, tawakal, berat ujian hidup, ada yang maha besar tempat mengadu, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Besar ujian hidupmu, ada yang maha besar, Allahu Akbar. Besar dosamu, ada yang ampunannya lebih luas. Dzunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi ampunanmu lebih luas, lebih banyak lagi daripada itu, ya Allah. Abu'ulaka binikmatika alayya, aku datang menghadapmu membawa nikmatmu, nikmat mata, nikmat tenaga. Wa abu'u bidzambi, tapi justru aku datang membalasnya dengan dosa-dosaku. Tapi aku yakin dan percaya engkau mengampuni segala silap, salah dan dosa. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi qabla an yughargir, Allah menerima taubat seorang hamba. Sampai kapan? Adakah batasan 40 tahun? Tidak ada. Sebelum gharghara, sebelum sakratul maut, kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah, hidup sejenak sementara. Man 'arafad dunya hanan 'alaihi, siapa yang kenal dunia, maka ringan bagi dia menjalani hidup dunia. Dunia tak sampai setengah sayap nyamuk. Dunia tak sampai setetes dari lautan samudera. Bagi yang dapat setetes, jangan bangga, jangan bahagia, karena yang kau dapat hanya setetes. Bagi yang tidak dapat, jangan kecewa, karena yang tidak kau dapatkan pun cuma hanya setetes. Masih ada lautan yang luas. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Seorang penggali parit berkubang lumpur dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, gajinya dimakan, diambil oleh orang yang lebih berkuasa, yang lebih hebat. Kecewa, sakit hati, dia masih bisa tersenyum. Mengapa? Karena dia yakin ada akhirat. Malik yaumiddin, di sana ada keadilan, di sana akan ada perhitungan. Hatta yuqadus satul jalha, hatta yuqadus satul qarna, sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ada akhirat bagi mereka yang A, tidak, T, keyakinan, is, orang yang meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada akhirat. Mereka akan stres, mereka akan depresi, mereka akan bunuh diri. Bagi mereka gedung yang tinggi puncak daripada penyelesaian segala masalah. Naik ke atas gedung, terjun ke bawah. Kalau dia bahagia, sebahagia-bahagianya, karena menurutnya dialah puncak kebahagiaan, tidak ada Tuhan. Kalau dia stres, susah, depresi, dia akan amat sangat menderita dalam hidup. Orang beriman, kalau dia sukses, kalau dia kaya, kalau dia berkuasa, maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku akan bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Kalau dia sedang diuji, susah, sakit, menderita, dia tidak stres, dia tidak putus asa. Karena itu hanyalah salah satu bagian dari cara Allah untuk menguji imannya. Untuk apa kita hidup sampai hari ini? Kenapa kawan kita, sahabat kita lebih muda, lebih sehat, lebih dulu mati daripada kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng wajahnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali, ini bukan tempat engkau, ini hanya tempat persinggahan, kembali ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah pun meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Innalladzina amanu, orang-orang yang percaya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Jangan takut dengan sakaratul maut. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan cemas. Jangan sedih meninggalkan istri, anak, keluarga, kantor, kawan, sahabat. Jangan sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah. Engkau mendapatkan janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji. Semoga kita selalu dalam keadaan istiqamah iman dan Islam, bersabar dalam keadaan senang, kenyang, diberikan kekuatan dalam keadaan susah dan payah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala sayyidina. Allah
0: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiuhu min khalqihi wa khaliluh adda al amana wa ballaga al risalah wa nasaha lil umma وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي رهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا يأتيها رزقها من كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang

menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Buana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Buana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, Jangan merasa anakku kok anak baik kok. Nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu. Apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Terima kasih, Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Selamat pagi Sobat Bana, bersama saya Dian di Radio Bana yang pas didengar dari di hati itu dahulu. Sekarang Radio Bana dia punya tagar baru nih, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Jadi buat Sobat Bana yang saat sekarang lagi bergabung dengan Sobat Bana yang ada di sini ya. Ih, beribet banget nih pagi-pagi. Oke deh, kami ulangi lagi. Bagi Sobat Bana yang lagi bergabung, selamat pagi, Dian ucapin selamat pagi ya. Dan mungkin saat ini lagi bergabung di radio streaming ataupun dengan radio visual di Espace, dan juga yang ada di TikTok saat sekarang ya. Dian ucapin selamat pagi semuanya, tetap semangat dan memberikan yang terbaik bagi orang yang Anda cintai. Oke deh, 15 Oktober 2026. Bagi Sobat Bana, adakah sesuatu yang spesial pada hari ini? Atau mau menciptakan spesial pada hari ini? Kenapa? Setiap hari itu kita punya hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, Sobat Bana. Jadi, buat Sobat Bana yang saat sekarang lagi yang merasakan sedih, yang merasakan seneng, yang merasakan apa ya, suasana hatinya lagi labil gitu, ada juga sih sobatnya. Soalnya temannya dia juga ada ya kayak gitu. Jadi Sobat Bana tetap semangat ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu aktivitas Anda. Dan di hari Kamis 15 Oktober 2026 Dian punya tema nih yang harus kita bahas di beberapa season depan ya. Di pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ntar, ini kayaknya agak trouble juga nih. Oke deh. Gini kenapa nih? Ya. Ada permasalahan di komputer sebelah. Ini kan komputernya Bana ada dua nih. Yang satunya nggak bisa, yang satunya bisa. Nah ini tiba-tiba mati. Oke deh. Bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sobat Bana. Ini Radio Bana mengambil tema tentang bullying. Ini mendasar dari kejadian di Pekalongan ya. Cukup luar biasa yang menyedot perhatian beberapa netizen ya. Bahwa di kasus bullying itu mengakibatkan salah satu korban sampai sakit kemudian meninggal dunia. Sobat Bana, ini memang hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bullying itu tidak harus menggunakan fisik, tapi juga kata-kata, dan itu kadang-kadang membuat menjadi korban depresi gitu, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial. Bisa karena hal itu mereka akhirnya bunuh diri ya. Kasus yang cukup fenomenal sering terjadi di luar negeri. Jadi karena bullying ini mereka nekat untuk menghilangkan nyawa karena dengan permasalahan tersebut. Jadi bullying itu sebenarnya nggak bisa menjadi dianggap remeh ya. Tapi bagi pelaku yang biasa melakukan bullying itu udah biasa. Tapi menjadi yang korban itu luar biasa. Bisa shock mental, shock narik diri dari kehidupan sosial dan sampai menghilangkan nyawa gitu. Jadi apa ya, jangan sampai dilakukan gitu loh. Bahkan di Ngawi sendiri di beberapa sekolah akan ada kegiatan seminar tentang bullying. Jadi ini awal dari kasus yang cukup fenomenal. Dan bahkan di bullying di wilayah Ngawi itu sempat mencuat karena diberitakan oleh beberapa media sosial. Ada sih sekolah yang terjadi hal seperti itu, tapi nggak dia sebutin ya, takutnya nanti malah mendeskripsikan sekolah tersebut, nggak enak lah. Jadi sampai sekolah si korban ini nggak mau sekolah dan takut berangkat sekolah karena tidak mau bertemu dengan temannya itu, karena seringkali mendapatkan olokan, kemudian sampai fisik gitu. Jadi sampai enggak berani sekolah. Terus lagi bahkan bullying ini juga mengakibatkan seseorang tidak bisa meningkatkan mutu pendidikannya dia. Jadi karena dia enggak bisa mengikuti pelajaran, akhirnya enggak konsen, terus akhirnya enggak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan itu jadi salah satu bahwa bullying ini benar-benar tidak ingin terjadi di wilayah di lingkungan sekolah. Oke deh. Dan yang bisa kita tarik di situ, kasus bullying ini menjadi luar biasa saat korban sudah sampai meninggal ataupun menghilangkan nyawanya dia sendiri karena permasalahan itu. Jadi bagi Sobat Bana, jangan sampai ya terus kemudian karena kasus bullying ini bisa menjadi kegiatan yang mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa bullying ini sangat luar biasa mengakibatkan dampak bagi para korban. Oke deh, kita tinggalin dulu itu masalah bullying. Nanti kita lanjut di permasalahan pemberitaan yang saat sekarang lagi viral di beberapa media sosial. Bentar, ini salah satunya pemerintah mengklaim bahwa kasus karhutla yang ada di wilayah Indonesia ini bisa turun karena diselesaikan oleh salah satu pihak. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu topik kita membahas nanti ya. Kemudian apa ya tadi sempat baca anehnya. Nah, oh ya nih, bahwa seorang Bahlil MBG gitu ya, Mas Bahlil Ngguanteng masih memiliki rangkap jabatan. Dan selain dia menjadi menteri saat sekarang, dia juga menjadi menteri di ESDM. Dan luar biasa, satu orang tapi merangkap dua menteri. Men, satu orang aja menteri aja, satu orang membawahi satu menteri, satu kementerian aja susahnya luar biasa. Tapi ini dua kementerian diambil satu orang, kan juga keren nih. Oke deh, kita tinggalin dulu karena nanti kita bahas di selanjutnya setelah yang satu ini ya.
1: Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: informasi dan hiburan.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50 sampai 70% saka tabur, Pak.

0: sakno sakno
1: ora
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke deh. Pukul 6.46 waktu Desa Barat, masih di hari Kamis di tanggalnya 15 Oktober 2026. Ah, ini suaranya doubling dengan ini, bentar. Oke deh. Sobat Bana, hari ini cukup cerah ya. Cocok sekali buat Anda yang nanti berencana untuk bepergian. Tapi walaupun kayak gitu, hati-hati ya. Di jalan, maksudnya dalam artian di seperti itu. Terus jangan sampai ada hal-hal yang Anda terlewatkan, seperti hanya mengecek kondisi kendaraan Anda dan mengecek juga surat-surat penting Anda, surat penting kendaraan Anda. Ih, ribet banget pagi ini. Kemudian jangan sampai ada apa lagi, surat penting sudah, kondisi kendaraan juga sudah. Kondisi kendaraan tuh banyak ya, bisa kondisi tekanan udara, bisa rem gitu, kemudian ada oli, itu jika semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan yang nantinya akan bermasalah di jalanan. Oke, lagi Sobat Bana yang saat sekarang baru gabung, yang ada di WhatsApp dan juga ada di radio streaming, ada juga di radio space, ada juga di platform media sosial yakni TikTok, selamat bergabung ya. Oke deh, pada hari ini ternyata ada banyak juga yang menjadi sorotan para netizen dan sekaligus menjadi pemberitaan pada hari ini. Salah satunya, ojol di Bali diduga jual BBM ke bule 200 ribu untuk 1,5 liter. Wow. Dan sebuah video ini memperlihatkan seorang pria beratribut ojek online atau ojol di Bali diduga menjual bahan bakar minyak atau BBM kepada wisatawan bule dengan harga yang cukup fantastis, yakni Rp200.000 untuk 1,5 liter. Dan aksi ini memicu perdebatan netizen terkait etika dan pemanfaatan situasi di kawasan wisata. Oke deh. Kemudian ada viral pria ngambek 3 jam hujan-hujanan di Migacoan Medan. Aksi ini unik tersebut terjadi di Medan dan dilakukan oleh seorang pria yang mendadak viral setelah dirinya nekat berdiri hujan-hujanan selama 3 jam di area luar gerai di Migacoan. Pria tersebut diduga sedang ngambek atau berselisih paham dengan pasangannya sehingga mengundang perhatian pengunjung lain dan menjadi sorotan di media sosial. Ini pasti yang salah pria ini ya. Sampai sejauh ini pasti ya salah pria. Terus kemudian ketahuan gitu mungkin kayaknya. Dia ketahuan akhirnya melakukan hal itu untuk mendapatkan maaf dari pasangannya. Weh, effort banget dia. Kemudian dugaan pungutan Rp300.000 di padukuan Jambean Bantul. Masyarakat Bantul dihebohkan dengan kabar adanya pungutan liar sebesar Rp300.000 di padukuan Jambean. Pihak Inspektorat Bantul langsung turun tangan untuk memeriksa kebenaran dari kasus tersebut dan memberikan klarifikasi resmi mengenai status pungutan ini. Wah. Kemudian ada video polisi diduga minta salam tempel di pengemudi Avanza. Dunia maya kembali dihangatkan dengan peredaran video yang menunjukkan seorang oknum polisi yang diduga meminta salam tempel atau pungli kepada pengemudi mobil Avanza. Pihak kepolisian telah menelusuri fakta di lapangan dan memeriksa keaslian dari rekaman video tersebut yang saat sekarang beredar, dan hal ini menunjukkan adanya pelanggaran. Ini aneh ya, pasca dilantiknya Pak Kapolri yang baru, semoga ini menjadi salah satu apa ya, meningkatkan citra baik Polri yang saat sekarang lagi bermasalah. Deh, sudah pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Dian pamit undur dulu di season yang pertama. Nanti kita lanjutkan di season yang kedua di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!
5: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
6: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.